0: Si kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
1: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Letnan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Keburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap. Ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir, dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian, dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan. Tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa

0: lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
2: Selamat pagi, Risti.
1: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang-Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan.

Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali di update informasi untuk Anda mendengar di mana pada pagi hari ini akan kita bukan awali ya, karena kalau diawali sudah dari pukul 5 pagi tadi. Tapi kali ini informasinya mendengar saya update dulu untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Pontianak, di mana informasi ini saya dapatkan dari live YouTube CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak ya. Channelnya setahu saya, sejauh yang saya tahu pendengar itu ada 5 ya kurang lebih. Tapi mungkin Anda kalau menemukan channel yang sama ya, mungkin dengan nama-nama yang berbeda juga kurang lebih sama. Karena dia itu ada CCTV pengawas lalu lintas misalnya wilayah 1, 2, 3, 4, 5 setahu saya pendengar ya. Kita awali dari Simpang Legend ataupun Simpang Tanjung Raya ya. Di sini Simpang 4, Simpang Tanjung Raya 1, Simpang Tanjung Raya 2 gitu ya. Lalu ada turunan dari Jembatan Kapuas 1 dan jalan menuju arah Siantan sana ya pendengar. Pagi hari ini terpantau ramai lancar padat merayap gitu, bisa dibilang seperti itu pendengar dan masyarakat. Walaupun hari ini tanggal merah ya pendengar, karena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, tapi memang hari ini tetap ramai seperti itu ya masyarakat. Sepertinya walaupun hari libur ya tetap harus beraktivitas, yang bekerja tetap bekerja, yang mungkin mau ke pasar dan sebagainya ya tetap gitu ya. Cuma memang yang cukup menyedihkan pendengar adalah terpantau di sini banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan helm ya, terutama yang saya lihat ini yang dari arah Tanjung Raya 2. Nah ya kan sedang berhenti tuh di lampu merah itu ya, ataupun di lampu lalu lintas itu banyak yang nggak pakai helm. Selain itu juga banyak yang melewati garis batas untuk berhenti ya pendengar. Banyak yang sampai hampir di kotak kuning tengah itu, lalu bahkan ada yang sampai nunggunya di samping tiang lampu merahnya gitu ya. Kadang saya mikir mau kemana sih buru-buru gitu ya. Dan memang pendengar ya, ya mau didengar atau enggak, tapi lebih baik kita terlambat beberapa menit lah untuk bekerja ataupun sampai tujuan daripada kita membahayakan nyawa kita dan juga orang lain seperti itu ya. Lanjut kita ke Simpang Flamboyan ya, di mana pagi hari ini di sini terpantau ramai lancar dan bisa dibilang untuk kendaraannya sendiri yang berlalu lalang malah cenderung tidak terlalu ramai ya. Tapi memang untuk di sisi Flamboyannya pendengar itu masih ada beberapa kendaraan yang terparkir. Jadi untuk Anda yang berlalu lalang di sekitar sini boleh pelankan saja laju kendaraan Anda. Biasanya nanti kalau udah dekat-dekat jam 9 udah nggak ada lagi yang parkir-parkir di samping-samping situ ya pendengar ya. Lalu aduh ini harusnya barusan nih saya bahas duluan ya, ada Simpang Garuda, di mana Simpang Garuda ini turunan dari, maksudnya kalau kita dari arah Siantan ke sini kan turun tuh dari Jembatan Kapuas 1 ya, itu Simpang Garuda karena ada salah satu hotel di situ ya dengan nama yang sama. Pagi hari ini terpantau ramai lancar di mana didominasi oleh kendaraan roda dua dan juga masih cukup ada beberapa kendaraan-kendaraan yang mengangkut, tadi barusan ada yang pick up mengangkut pisang dan sebagainya ya. Ya masih bisa dibilang jam-jam sibuk ya pagi hari ini. Lalu kita ke Digulis. Padahal ada tulisannya di bawah ya. Kita ke Digulis mendengar, di mana di sini pagi hari ini hanya terpantau beberapa orang saja yang berolahraga karena biasanya kan lumayan ramai ya. Tidak terlalu ramai kalau di titik-titik CCTV ini, saya enggak tahu kalau di sisi sebelahnya atau sisi lain ya, atau di sekitaran jogging track yang di bagian sisi dalam itu saya enggak tahu seberapa ramainya ya pendengar ya, boleh diinformasikan mungkin Anda yang tahu. Oke, kalau di sini terpantau yang berolahraga juga
tidak seberapa ramai pendengar ya. Ada juga di sini terlihat mobil polisi. Ada polisi yang pastinya sedang mengatur lalu lintas. Juga kendaraan-kendaraan di sini sih aman ya pendengar, berhenti di tempatnya. Lalu juga tidak ada yang kebut-kebutan, alhamdulillah ya. Itu dia beberapa pantauan yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda. Masih banyak sekali CCTV yang saat ini sedang live juga. Bisa Anda pantau sendiri, Anda mau kemana, mau ngelihat lalu lintas seperti apa pagi hari ini, silahkan pendengar ya, di kanal YouTube CCTV Lalu Lintas di Subkota Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat akan melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur secara bertahap dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2027. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur akan dilakukan secara bertahap dan untuk tahap pertama pelebaran jalan dilakukan dari Simpang Mapolda Kalbar sampai Bundaran Gaforaya dan akan dilanjutkan sampai ke Bandara Internasional Supadio, di mana pembangunan jalan arteri Supadio ini menggunakan anggaran dari APBN sebanyak Rp830 miliar dengan panjang lebih dari 9 km. Sujiwo mengaku anggaran untuk pelebaran jalan arteri Supadio ini cukup mahal, namun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI akan mengawalnya. Sujiwo juga mohon doa dari masyarakat Kuburaya agar perjuangan pelebaran jalan arteri Supadio dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujiwo menjelaskan dengan dibangunnya 3 lajur di jalan arteri Supadio ini, masyarakat bisa menggunakan untuk jogging, lari dan juga jalan santai dan diharapkan pelaku usaha di sini bisa menyambut baik rencana program yang akan dan sedang direncanakan. Dan Sujiwo menuturkan syarat utama untuk membangun pelebaran jalan ini harus dilakukan adalah pembebasan lahan yang saat ini sudah clear and clean dan benar-benar sudah tuntas. Terkait desain dan perencanaannya sudah clear yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Jalan Nasional, dan sementara itu Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendukung pemerintah Kabupaten Kuburaya melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur, dan Lasarus mengatakan selama ini Car Free Day hanya dilakukan di Kota Pontianak. Namun jika di jalan arteri Supadio sudah jadi 3 lajur dan lebar, tentunya Car Free Day juga bisa dilakukan di Kuburaya. Lasarus menilai sudah selayaknya jalan arteri Supadio dilebarkan hingga sampai ke Tugu Bandara Internasional Supadio, dan tentunya pembangunan ini perlu waktu dan biaya yang cukup besar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dilansir dari rri.co.id, pasokan listrik di kawasan Tanjung Raya dan sekitarnya terganggu diduga akibat aksi pencurian material jaringan kabel listrik PLN. Gangguan pada jaringan saluran kabel tegangan menengah ataupun SKTM ini terdeteksi setelah warga melaporkan adanya kabel yang terbakar di sekitar Jembatan Kapuas 2, Kabupaten Kuburaya pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh petugas PT PLN Persero, ULP Tanjung Raya dan juga UP3 Mempawa, ditemukan kerusakan pada lapisan isolasi kabel dan petugas juga menemukan bekas pemotongan serta hilangnya material grounding pada instalasi tersebut. Dan maraknya pencurian material diduga juga menjadi faktor utama pemicu timbulnya gangguan sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Menanggapi insiden tersebut, PLN langsung menerjunkan tim dan peralatan untuk mengamankan lokasi, melacak titik kerusakan, serta mengatur ulang sistem. Langkah ini dilakukan guna mempercepat pemulihan pasokan listrik secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan keandalan sistem. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Kalimantan Barat Muklis Zarkasih menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menjaga aset kelistrikan demi kepentingan bersama. Jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar jaringan PLN, warga diminta segera melapor ke pihak berwajib atau kantor PLN terdekat dan tidak mengambil tindakan sendiri. Deden Sunaria, warga yang tinggal di Jalan Pemda, Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, mengeluhkan kondisi padamnya lampu akibat putusnya aliran listrik. Dan Deden berharap aliran listrik bisa pulih secepatnya dan tidak terjadi pemadaman lagi pada malam hari ini. Dimana kembali lagi diinformasikan untuk Anda yang ingin membaca informasi lebih lengkapnya, Anda bisa kunjungi rri.co.id.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menanggapku. Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer ataupun DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Muhammad Nas menyebutkan unggahan itu adalah hoax, di mana ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial. Lebih lanjut, pimpinan redaksi kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026, dan ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan tersebut berbeda dengan karakteristik pemberitaan dari kompas.com. Maka narasi yang beredar yang menyatakan bahwa pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer pada 1 September adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan air.
2: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
3: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyata dalam rangka menyemarakan RRI Fest 2026. LPP RRI Pontianak mengajak Anda semua untuk menjadi pahlawan kemanusiaan dalam aksi donor darah, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Jangan cuma jadi penonton ya, pendengar. Ya, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Satu kantong darah yang Anda sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Catat tanggal dan lokasinya untuk waktunya pendengar ya, yaitu hari Senin tanggal 1 September 2026. Untuk waktunya ini dimulai pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian barat, berlokasi di RRI Pontianak ya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Pahlawan masa kini ini tak perlu jubah, cukup ulurkan lenganmu ya, dan berikan kehidupan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan meriahkan RRI Fest ya. Daftarkan diri Anda sekarang ke nomor 0813-5269-8163 atas nama Ibu Budan, atau Anda bisa langsung hadir ke lokasi. Jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga, teman, komunitas ya, dan akan ada bingkisan menarik menanti Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Swedish apaan sih?
1: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
2: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Baik pendengar, kita update dulu untuk stok darah di unit transfusi darah PMI Kota Pontianak, di mana update ini terakhir kemarin ya, Senin 24 Agustus 2026 pukul 14.12 waktu Indonesia bagian Barat ya. Untuk darah golongan A, totalnya adalah 0 ya pendengar. Jadi untuk Anda yang memiliki golongan darah A, silahkan untuk melakukan donor darah ya, karena stoknya saat ini 0 ataupun kosong ya. Untuk golongan darah B ini dengan total 39 kantong darah, lalu golongan darah O hanya ada 3 kantong darah, dan AB hanya ada 7 kantong darah ya pendengar ya. Jadi dengan total seluruhnya saat ini di UTD PMI Kota Pontianak hanya ada 49 kantong darah. Jadi untuk Anda yang memang sudah waktunya donor darah, boleh untuk mendonorkan darahnya segera ya. Atau untuk Anda yang baru pertama kali, takut dan lain sebagainya, silahkan langsung saja donor darah. Tidak perlu takut ya pendengar ya, karena donor darah juga pastinya bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan ini dia informasi yang terakhir yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi, dan jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan ada rekan saya Budiman Taher menemani ruang dengar Anda, di mana nanti akan diawali dengan program moderasi beragama. Jadi saya pamit pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya berdiman tahir menyiar Anda yang tentunya akan menemani Anda kurang lebih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam acara demi acara tentunya kami akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kebersamaan Anda tadi pagi sudah ditemani oleh rekan saya Mei ya, yang sudah hadir untuk Anda pukul 5 tadi. Dan kali ini mengawali kebersamaan kita di rangkaian acara hingga sore nanti, kami awali dengan rangkaian acara moderasi beragama. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Bagaimana kita hadir dalam rangkaian acara moderasi beragama. Di kesempatan kali ini kita membahas moderasi beragama dalam perspektif Buddha Dharma. Dan di pagi ini kita sudah bersama atau hadir di tengah studio kita Pandita Ruling Kurniadi Dharma. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Pandita. Ya, gimana kabarnya, Pak?
1: Ya, baik kabarnya.
0: Mungkin agak maju sedikit ke mic, Pak, jadi suaranya agak jelas terdengar begitu, atau mic-nya digeser aja. Siap. Begitu. Baik. Oke, di pagi ini Pak Pandita, sebelum kita lebih jauh begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya moderasi beragama dalam perspektif Buddha Dharma ini seperti apa sih, Pak?
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Pontianak. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pandangan tentang moderasi agama dalam perspektif Buddha Dharma. Jadi sebenarnya kalau dalam perspektif Buddha Dharma, Dharma itu sebenarnya artinya ajaran ataupun hukum, hukum Buddha. Nah, dalam perspektif Buddha Dharma, moderasi beragama itu adalah jalan tengah. Sebagaimana yang sudah diteladani oleh Sang Buddha Gautama 2500 tahun yang lalu. Sebenarnya beliau, Buddha Gautama, memberikan teladan ataupun pengalamannya beliau langsung terkait dengan moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah jalan tengah di mana Buddha Gautama mempraktekkan ataupun mengalami langsung apa yang dinamakan kemewahan duniawi dan penyiksaan fisik dan batin. Jadi itu sudah semua dilakukan, dialami oleh beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwa Buddha Gautama itu terakhir sebagai seorang pangeran dengan nama Siddhartha Gautama 2570 tahun yang lalu atau abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, karena beliau adalah putra mahkota dari kerajaan di India, jadi beliau adalah pewaris tahta untuk berikutnya, untuk menggantikan ayahnya, ayahandanya. Namun dalam batin Pangeran Siddhartha Gautama ada kegelisahan ketika menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh rakyatnya. Jadi perasaan beliau dan batin beliau itu gelisah ya, ketika melihat rakyatnya yang mengalami sakit, tua, dan meninggal. Nah, lalu timbul dalam batin beliau untuk mencari sebab ataupun mencari jawaban. Karena begini, Pangeran Siddhartha Gautama berpikir, tentu saya sebagai seorang manusia, jadi pasti akan mengalami hal yang sama dengan rakyat saya. Nah, dengan sebuah kebulatan tekad dan niat yang kuat, beliau meninggalkan istana. Nah, istana ini sebenarnya bergelimang kemewahan. Jadi beliau tahtanya ada ya. Kemudian kehidupan yang semuanya sangat istimewa sebagai seorang pangeran. Kemudian juga beliau juga sudah punya istri dan seorang anak. Tapi ditinggalkannya beliau dengan seorang pengawal. Lalu pergi bertapa ya, dan berguru sama guru-guru spiritual di masa itu. Itu namanya Brahmana, jadi berkelana meninggalkan istana. Nah, dari situ sebenarnya, ini juga sebenarnya sudah melakukan sebuah prinsip ya, tidak ekstrim ya. Ekstrim itu artinya tidak mau dimanja secara kemewahan duniawi. Jadi beliau memilih meninggalkan istana dengan segala kemewahannya dan pergi bertapa. Namun dalam proses pertapaan beliau, beliau mencoba berbagai cara, beliau belajar dengan guru-guru yang satu, kemudian ke guru yang lain. Nah, begitu belum menemukan jawaban, beliau terus melakukan perjalanan spiritual dalam rangka untuk mencari jawaban ya, atas kegelisahan batinnya. Sampai juga Pangeran Siddhartha Gautama itu melakukan sebuah pertapaan yang ekstrim karena saking keinginannya kuat untuk mencari jawaban, beliau melakukan puasa tidak makan, tidak minum selama kurang lebih seminggu. Seminggu, lalu yang terjadi adalah fisik beliau ya mengalami penurunan, artinya mendekati ya seperti orang yang mau dekat ajal ya. Nah, itu penyiksaan fisik dan batin itu sangat keras. Lalu tiba-tiba timbul kesadaran dari Pangeran Siddhartha bahwa kalau diteruskan seperti ini, maka jiwa beliau akan tidak tertolong ya. Akhirnya tujuan semula untuk mencari jawaban atas kegelisahan batinnya itu tidak tercapai. Nah, beliau cepat-cepat melakukan sebuah transformasi, merubah cara apa cara pertapaannya. Jadi beliau tetap melakukan apa, tetap makan dan minum ya untuk memulihkan kondisi tubuh beliau yang sudah sebenarnya sangat terkapar ya, sudah sekarat. Nah, dari situ sebenarnya mengajarkan ataupun memberikan sebuah pesan bahwa ekstrim berupa penyiksaan diri itu bukan jalan yang tepat ya, bukan jalan yang bisa menuntun beliau untuk bisa mencapai tujuan yang mulia itu. Nah, akhirnya ditinggalkan cara penyiksaan diri, dan akhirnya beberapa waktu kemudian beliau benar-benar mencapai kesadaran sempurna ataupun pencerahan sempurna di bawah pohon bodhi. Nah, dari pengalaman itu, menghindari ekstrim kemewahan duniawi dan penyiksaan diri inilah di jalan tengahnya itu adalah tidak terikat atau tidak menikmati kemewahan duniawi dan tidak melakukan penyiksaan diri. Akhirnya beliau mencapai pencerahan sempurna. Nah, dari situlah ini menjadi semacam keteladanan dan pesan bagi kami, terutama umat Buddha, agar di dalam mencapai sesuatu, kita tidak boleh melakukan tindakan ekstrim, tindakan berlebihan. Nah, dalam konteks kehidupan, tentu ini sangat relevan ya. Saya kira kita pahami bersama bahwa umat beragama dan umat Buddha sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman di Candi Borobudur sampai dari Sriwijaya dulu ya, Sriwijaya sampai Borobudur. Nah, tentu juga meneladani, mempelajari ajaran-ajaran yang ditinggalkan ataupun diwariskan oleh Buddha Gautama sampai beliau mencapai penerangan sempurna, lalu beliau membabarkan ajarannya tentang bagaimana setiap manusia itu bisa membebaskan diri dari penderitaan. Bahwa lahir, tua, sakit, dan meninggal itu sebenarnya bukan sebuah penderitaan. Itu adalah siklus kehidupan manusia yang semua orang pasti akan menghadapinya dan menjalani itu. Itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun di antara perjalanan lahir, tua, sakit, dan mati, yang penting esensi seorang manusia itu adalah bisa memberikan manfaat bagi sesama, semua makhluk hidup. Nah, oleh sebab itu, di dalam agama Buddha ataupun Buddha Dharma, doa yang selalu dipanjatkan dalam berbagai kesempatan itu adalah Sabbe sata bhavantu sukhitata. Artinya, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari kehadiran manusia. Bagaimana kehadiran seorang manusia, setiap insan itu bisa memberikan manfaat, bisa berguna, bisa berarti ya bagi sesama, ya bagi masyarakat. Ini yang paling penting. Sehingga umur panjang atau tidak, itu tidak diukur dengan angka. Tapi keberadaan ataupun eksistensi seorang manusia itu adalah dilihat dari bagaimana dia memberi arti dan makna bagi kehidupan. Bagaimana dia bisa memikirkan kepentingan bagi sesama, memberikan dukungan, memberikan bantuan, kehadirannya itu dibutuhkan oleh banyak orang. Saya kira ini hal-hal yang sangat penting di dalam Buddha Dharma itu.
0: Oke. Pak Pandita Roling, kalau kita bicara konsep moderasi beragama begitu, kira-kira nilai-nilai apa yang mungkin dalam ajaran Buddha yang ada ya, yang paling relevan kalau kita kaitkan dengan konsep moderasi beragama gitu Pak Roling?
1: Ya, jadi saya ingin bercerita tentang bahwa 100 tahun setelah Buddha Gautama Moksa, Moksa itu wafat, ada seorang raja yang termasyhur di India, namanya Raja Asoka. Nah, Raja Asoka ini awalnya adalah raja yang bengis, yang kejam. Jadi, Raja Asoka itu selalu berperang, menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, dan tidak segan-segan untuk melakukan apa ya, pembunuhan ya terhadap lawannya. Namun pada satu titik Raja Asoka itu tersadar dengan tindakannya yang sangat kejam dan bengis itu, dan Raja Asoka akhirnya mempelajari ajaran dari Buddha Gautama ini. Bahwa sebenarnya Buddha Gautama pernah mengajarkan bahwa kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Nah, dari situ menyadarkan seorang Raja Asoka untuk menghentikan penaklukan

0: Sanskrit yang dituliskan pada prasasti batu Kalinga nomor Romawi 22 yang berbunyi, memuji agama dan keyakinan sendiri tetapi mencela agama dan keyakinan orang lain justru akan merugikan agama dan keyakinan sendiri. Sepatutnya kita saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Ini dipahat di Batu Kalinga, sampai sekarang masih ada. Padahal itu pada abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, inilah yang menjadi landasan kami umat Buddha di dalam bagaimana kita mempraktekkan moderasi beragama ya, di tengah keberagaman Indonesia. Kita tahu Indonesia sangat majemuk, sangat beragam ya, dari suku, agama, keyakinan, budaya, dan sebagainya. Nah, ini tentu moderasi beragama, bersikap moderat ini sangat penting. Karena untuk menjaga keutuhan Indonesia, untuk bagaimana kita tetap mempertahankan keberagamannya, keberagaman Indonesia. Karena inilah ciri khas dan anugerah ya, bagi bangsa Indonesia, keberagaman yang ada ini. Nah, tentu dalam konteks Indonesia dengan keberagaman itu sangat relevan bahwa moderasi beragama itu benar-benar dipraktekkan. Jadi bukan hanya sebatas wacana saja. Jadi memang harus benar-benar diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks kehidupan beragama. Kalau kita bicara mengenai moderasi beragama. Tapi moderasi beragama ini sebenarnya dalam berbagai aspek kehidupan itu juga relevan. Saya ambil contoh, misalnya berkaitan dengan kesehatan seseorang. Jika seseorang makannya berlebihan, melebihi dari apa yang dibutuhkan, nah pada akhirnya itu akan menumpuk menjadi sebuah penyakit ya. Itu akan mengancam kesehatannya. Tapi kalau seseorang itu makannya kurang, itu juga akan berdampak. Artinya nanti akan mempengaruhi pertumbuhannya, kurang gizi dan sebagainya. Nah, yang paling adil dan seimbang itu adalah bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimanapun dalam berbagai aspek yang namanya ekstrim atau berlebihan itu tidak baik. Dan ya akan membawa konsekuensinya begitu.
1: Oke. Pak. Siap. Pak Merita Roning, tadi disebutkan di tengah masyarakat yang beragam begitu. Kira-kira bagaimana mungkin umat Buddha ya bisa menyikapi perbedaan keyakinan tanpa kehilangan identitas begitu?
0: Ya, ini sebenarnya ada persepsi yang ya sebenarnya salah juga ya, bahwa moderasi beragama itu adalah langkah kompromi.
1: Oke.
0: Ataupun mencampur adukan keyakinan dan agama yang kita anut. Sebenarnya tidak demikian. Justru di Buddha Dharma itu, moderasi beragama itu adalah bagian dari praktek seseorang untuk melaksanakan ataupun mempraktekkan ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Nah, kan kalau di dalam, saya ingin mengutip di dalam kitab suci agama Buddha itu juga Sang Buddha jelas-jelas mengatakan dalam Tripitaka Pali ya, bahasa Pali. Jadi di situ kalimat yang disebutkan oleh Sang Buddha itu berbunyi, segala sesuatu ada, ini adalah satu pandangan ekstrim. Segala sesuatu tidak ada, ini adalah pandangan ekstrim kedua. Menghindari kedua pandangan ekstrim ini, Sang Tathagata mengajarkan Dhamma melalui jalan tengah. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah landasan bagi umat Buddha. Jadi sesuatu ada itu ekstrim juga, tidak ada juga ekstrim. Sampai begitu dalamnya. Jadi kan kita tahu bahwa manusia itu ada, itu bisa dilihat dari fisiknya ya. Ada secara badan tubuh, pikiran. Nah, pikiran dan sebagainya itu kan tidak kelihatan, tapi itu ada. Sesuatu tidak ada itu juga tidak, itu juga ekstrim. Begitu.
1: Okay.
0: Antara ada dan tidak ada, antara

0: kekosongan dan keberadaan kalau di dalam perspektif aliran Mahayana di Buddha ya. Sebenarnya intinya sama.
1: Oke, siap. Pak Pandita, kalau tidak salah saya dulu pernah mendengar begitu ya, dalam beberapa mimbar agama Buddha begitu di RRI Pro 1 gitu, ada ajaran yang katanya dalam Buddha itu ada metta, apa namanya, karuna ya, welasasi begitu. Nah kalau kita apa namanya, istilahnya menerapkan gini ya, ajaran-ajaran ini bisa nggak sih dalam membangun kerukunan antar umat beragama begitu?
0: Oh, itu sangat sangat penting sebenarnya. Itu adalah empat sifat luhur. Kalau di Buddha itu disebut Brahma Vihara. Jadi metta, karuna, mudita dan upekkha. Itu adalah landasan moral ya bagi umat Buddha. Bagaimana metta itu kita punya memiliki mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi sebenarnya di Buddha Dharma itu bukan hanya manusia. Ya sebenarnya termasuk binatang juga ya, yang namanya makhluk itu. Jadi punya kasih sayang kepada semua makhluk. Karuna. Karuna itu adalah belas kasih atau welas asih. Ketika melihat orang tertimpa kemalangan, kesusahan, kita ada perasaan sedih, iba gitu ya, dan kita ingin berupaya untuk menolong. Nah itu karuna. Nah mudita itu adalah intinya turut berbahagia melihat orang lain bahagia. Jadi ada empati di situ ya. Jadi sebaliknya juga kalau orang lagi susah, lagi bersedih, itu bisa ya turut berempati seperti itu.
1: Oke, siap.
0: Nah, upekkha ini, upekkha itu adalah keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin inilah yang sangat penting yang berkaitan langsung dengan moderasi. Batin itu harus seimbang.
1: Siap.
0: Ya, antara misalnya antara sifat boros ya. Kan orang kan biasa dalam kehidupan itu ada orang-orang yang memang hidupnya itu boros. Ya, semua ya apapun mau dibeli ya. Pokoknya itu tak mikir-mikir. Tapi di balik itu ada juga orang yang kikir. Sangat pelit dia. Yang harusnya ada pengeluaran tapi dia tidak mau apa mengeluarkan. Nah, antara boros dan kikir ini dua ekstrim juga. Jadi yang jalan tengahnya bagaimana? Berderma, berdana. Berdana itu memberikan sumbangan. Kepada siapa? Ya kepada sesama, kepada sangha. Sangha ini adalah kumpulan dari para bante, biksu ya. Orang-orang suci yang memang mendedikasikan hidupnya untuk Buddha Dharma ya. Jadi berdana kita, jadi antara boros dan kikir tadi, jalan tengahnya itu adalah berdana, seperti itu.
1: Oke, siap. Pak Pandita Roland, kita break dulu ya. Dan ya, pendengar dan juga pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami di rangkaian acara Moderasi Beragama. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Bang,
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di acara Moderasi Beragama, kita membahas moderasi beragama dalam perspektif Buddha Dharma, masih bersama Pak Pendita Rolling Kurnia di Dharmara. Tadi sudah cukup panjang dijelaskan sama Pak Pendita bagaimana tadi dijelaskan yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam perspektif ajaran Buddha Dharma begitu. Pak Pendita, kalau kita bicara lebih jauh nih, sebenarnya kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari ya begitu ya, mungkin ada contoh nyata yang mungkin bisa diterapkan yang sesuai dengan ajaran Buddha, bagaimana kita bisa membangun toleransi ya di tengah keberagaman masyarakat begitu, Pak Pendita.
1: Ya, tentu saja bahwa prinsip dari moderasi beragama ini atau jalan tengah ini sangat relevan ya untuk bisa kita terapkan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seperti saya bercontoh, misalnya seorang manusia, manusia itu harus menjaga ya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Nah, jika terlalu salah satunya itu tidak seimbang ya, itu akan menimbulkan apa masalah kesehatan. Nah, misalnya katakanlah jasmaninya baik, tapi rohaninya itu tidak baik, tidak seimbang ya. Nah, ini rohani juga akan mempengaruhi jasmani. Sama juga ketika kita bicara mengenai dalam sebuah negara ya, warga negara itu juga sebenarnya harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi di satu sisi kita tidak semata-mata hanya menuntut hak kita sebagai warga negara, sementara kewajiban kita sebagai warga negara kita lupa. Nah, yang tepat dan yang harusnya itu adalah seimbang. Jadi sebagaimana jalan tengah itu adalah adil dan seimbang itu. Prinsipnya seperti itu. Jalan tengah dari moderasi. Okay. Harus adil dan seimbang. Okay. Jadi dalam agama juga ya, kita tahu bahwa di dalam kehidupan beragama itu sering tidak seimbang antara pemahaman teks dan konteks. Nah, kalau teks itu kan apa yang tertera di kitab suci ya. Yeah. Itu pemahaman secara teks. Itu memang harus kita pahami, kita pelajari dan kita pahami ya, apa yang terdapat di kitab suci itu. Tapi harus konteksnya dalam konteks kehidupan sekarang, menutup ruang dan waktu. Ini juga penting, karena disitulah konteks itu harus bisa beradaptasi atau melihat kondisi masyarakat yang ada. Itu adalah konteks, dalam konteks tempat dan waktunya.
0: Okay. Yeah. Kalau menurut Pak Pendita sendiri, ada nggak tantangan yang mungkin dirasakan dalam membangun moderasi beragama saat ini begitu, Pak?
1: Ya, tentu bahwa tantangan yang paling berat itu adalah bahwa ada segerintir ya, mungkin orang ataupun kelompok yang masih memiliki pemahaman yang ekstrim ya, yang katakanlah intoleran tadi, artinya tidak mentoleransi lah perbedaan ataupun keberagaman dari agama dan keyakinan, ya kan? Sebenarnya dalam konteks moderasi beragama, jalan tengah, memang kita sebagai insan beragama itu memang harus mengamalkan ajaran kita, ya kan? Harus memahami, mempelajari, meyakini ajaran agama ataupun keyakinan yang sudah kita pilih dan kita anut itu kan, itu adalah secara eksklusif begitu. Nah, namun ketika di tengah masyarakat yang beragam itu dengan segala perbedaan agama dan keyakinan, kita harus inklusif. Artinya kita membuka diri. Nah, yang sering terjadi itu adalah eksklusif di ranah sendiri, itu kan memang harus ya. Yeah. Tapi di ranah keberagaman, di tengah masyarakat itu juga eksklusif. Nah, inilah yang sebenarnya menghambat ketika kita bicara mengenai moderasi beragama, ketika kita bicara mengenai toleransi, nah, sikap-sikap yang eksklusif itu. Eksklusif itu bisa dalam dalam berbagai manifestasi ya. Jadi fanatisme sempit, ya kan? Mungkin dia nanti akan menjadi apa? Radikal juga kan? Jadi seperti itu. Karena merasa ataupun meyakini ajaran yang paling benar ya oke. Memang harus demikian. Setiap pemeluk agama tentu harus meyakini agama dan keyakinan yang dipilihnya. Nah, namun di saat yang bersamaan kita tidak boleh mencela ataupun merendahkan agama atau keyakinan yang orang lain percaya, yang diyakini. Jadi harus ada perlakuan yang sama. Nah, disitulah bagaimana toleransi itu memegang peranan penting. Artinya menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan itu.
0: Oke, siap. Lalu bagaimana juga mungkin umat Buddha ini dapat berkontribusi juga ya dalam mencegah berkembangnya intoleransi, prasangka, diskriminasi juga di masyarakat begitu, Pak Pandita?
1: Ya tentu kami sebagai umat Buddha itu juga sebenarnya melihat realitas juga di agama Buddha itu sendiri ya. Di dalam internal agama Buddha itu sesungguhnya juga penuh dengan perbedaan, keberagaman. Saya ingin sampaikan bahwa di Buddha itu ada 3 aliran besar menurut tata cara dan tradisi yang berbeda. Meskipun sama-sama agama Buddha ya. Ada tradisi Theravada, ada Mahayana, dan ada Vajrayana. Nah ini 3 tradisi besar ini dengan tata cara tradisi dan kitab suci yang berbeda. Nah, namun itu semua merupakan pembabaran ataupun warisan dari Buddha Gautama. Karena Buddha Gautama sendiri itu sangat banyak meninggalkan warisan ajaran ya, yang dikumpul-kumpul itu menjadi 3 keranjang besar, Tripitaka. Kalau di jumlah-jumlah kitab sucinya itu adalah ada 84.000 kitab suci. Jadi memang sangat banyak. Nah, oleh sebab itu bisa dipahami mengapa dalam perkembangannya sampai sekarang di internal agama Buddha itu juga beragam. Nah, keberagaman yang terjadi atau perbedaan-perbedaan tradisi dan tata cara sekte masing-masing ini juga hendaknya harus dihargai dan dihormati. Sebagaimana menghormati dan menghargai ariran ataupun sekte yang dipilih. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara internal Buddha kami juga harus mempraktekkan sikap toleransi itu. Saling menghargai dan menghormati. Nah, ketika juga di tengah masyarakat yang lebih luas ya, dengan keberagaman yang kaya itu, saya kira prinsipnya sama. Kita tetap harus menghargai dan menghormati apapun ya, keyakinan, perbedaan keyakinan dan agama.
0: Pak Pandita, kalau kita kaitkan era saat ini ya, media sosial ini begitu gencarnya begitu ya, dan juga mungkin ada berita-berita konten-konten yang bisa saja berpotensi memicu perpecahan ya, kebencian dan juga mungkin konflik lah ya begitu. Nah, sebenarnya bagaimana umat Buddha sebaiknya menyikapi konten-konten seperti ini begitu?
1: Ya, baik. Di era digital ini tentu bahwa bahasa-bahasa provokasi ataupun ada tujuan-tujuan dari apa ya segelintir orang atau kelompok untuk membenturkan ya. Membenturkan antar keyakinan agama, kelompok agama dan sebagainya itu memang terbuka lebar ya peluang itu, karena di era sekarang ini semua orang bisa melalui gadgetnya, gawainya itu bisa membuat konten ya. Nah tentu ini kita sebagai umat Buddha itu tetap harus berpegang teguh kepada ajarannya atau berlandasan dari ajaran Buddha Gautama itu sendiri. Ajaran Buddha Gautama itu melihat bahwa ada tiga sifat buruk ya, kalau di dalam bahasa dhammanya itu kekotoran batin yang harus diwaspadai, yang harus terus-menerus disadari dan dikikis ya dari setiap individu manusia. Yang pertama itu adalah loba. Loba ini adalah keserakahan. Yang kedua, dosa. Dosa itu adalah kebencian. Yang ketiga, itu adalah moha. Moha itu adalah kebodohan batin. Jadi ini tiga keburukan yang sesungguhnya ada melekat dalam diri setiap manusia ya. Bahwa ada keserakahan. Kita menyaksikan bagaimana sumber daya alam kita dikeruk, dieksploitasi secara tanpa batas ya, habis-habisan, akhirnya mendatangkan bencana. Siap. Kita tahu bahwa Mahatma Gandhi pernah mengatakan bumi dan seluruh isinya itu cukup untuk menghidupi manusia 7 keturunan, tapi tidak pernah cukup untuk mencukupi 7 orang yang serakah. Nah, jadi bagaimana kita memahami bahwa sifat serakah ini yang tiada batas, tiada pernah ada kata cukup, ini akan membawa tragedi atau bencana, baik itu manusia maupun alam dan lingkungan.
0: Oke, siap.
1: Keserakahan dalam berbagai bentuk dan kehidupan kita juga pada akhirnya akan membawa malapetaka dan bencana.
0: Siap. Pak Madita, kita berada di ujung kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Mungkin ada pesan penutup yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, mungkin khususnya kepada umat Buddha dalam bahasan kita moderasi beragama dalam perspektif ajaran Buddha ini, Buddha Dharma. Silakan ya, nih.
1: Baik, tentu bahwa moderasi beragama di dalam perspektif Buddha Dharma ini sangat penting, sangat urgent ya untuk kita praktekkan. Jadi oleh sebab itu mari kita dengan landasan ataupun ya fondasi yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha Gautama itu, bagaimana kita menjadikan itu sebagai pijakan kita di dalam mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat Pontianak dan Indonesia yang sangat beragam ini. Tentu kita memiliki satu tujuan bahwa Indonesia harus tetap rukun, damai, dan nyaman bagi semua. Nah, oleh sebab itu, sikap dan perilaku dan paham-paham yang ekstrim itu jangan sampai berkembang. Karena ini akan membawa persoalan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Pandita Ruling Kurniadi Dharmana atas bincang-bincangnya di rangkaian acara moderasi beragama. Lain waktu dan kesempatan kita bisa, mudah-mudahan bisa bertemu dan juga bincang-bincang lagi Pak ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Sukses selalu buat Pak Pandita Ruling Kurniadi Dharmana dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi ini di rangkaian acara moderasi beragama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Saroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good and yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Budi Mantari di kesempatan kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita kali ini hadirkan lagu-lagu religi yang ternyata kami hadirkan untuk Anda di siang ini sambil menantikan kumandang azan zuhur ya, yang nanti kita akan kumandangkan untuk Anda di kepastian siang ini ya, edisi hari Selasa ya, berada di kalender 25 Agustus 2026. Dan tentunya kami harapkan juga Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

أسرار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Anda masih bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami masih hadirkan berbagai rangkaian acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus di sini di Pro 1.

0: Rilis panggilan sidang nomor 188/PDT.G/2026 PNPTK hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Kompleks Pondok Agung 7 nomor B6 RT 1 RW 6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Rilas pemberitahuan permohonan banding kepada tergugat nomor 59/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat, telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Perma nomor 7 tahun 2022, yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
3: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
3: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
3: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
3: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
3: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia PPDMI mengajak umat Islam di seluruh Indonesia melaksanakan sholat istisqa ya sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau berkepanjangan. Seruan ini tentunya tertuang dalam surat PPDMI yang ditujukan kepada pimpinan DMI ya di seluruh wilayah daerah cabang dan juga ranting serta pengurus dan jamaah masjid di seluruh Indonesia. Dalam surat yang ditangani oleh Ketua Umum Yusuf Kalla dan juga Sekretaris Jenderal Rahmat Hidayat disebutkan bahwa musim kemarau berkepanjangan telah menyebabkan peningkatan suhu lingkungan, kekeringan, krisis air hingga memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia. Dan selain melaksanakan sholat istisqa ya, para khatib juga diminta mengajak umat Islam untuk memohon ampun atas dosa, memperbanyak istighfar serta berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan juga memberikan rezeki bagi masyarakat serta bangsa Indonesia. Seruan ini diharapkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat ikhtiar spiritual sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yang terdampak kemarau panjang. Tentunya informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

Rilis panggilan kepada tergugat nomor 209/PDT.G/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026 jurusita Ali

Kita jelang pukul 13 nanti ada warta berita siang yang ternyata akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Pro 1 masih bersama saya Budi Mantair di siang ini.

Radio Republik Indonesia Pontianak, dan masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1. Kami ajak Anda dengan berbagai ragam acara. Kami hadirkan warta berita siang untuk Anda, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Di kampus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Atas waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang untuk Anda.
1: Sari berita penting.
2: Pemadaman karhutla di Paris 2 terkendala api dalam gambut.
3: Ini api sudah masuk ke dalam gambut. Ya. Sudah 2 minggu yang lalu sudah dipadamkan.
2: Menteri Kehutanan tinjau karhutla di Kalimantan Barat.
4: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Jadi karena itu perlu pendinginan.
0: Itulah di antara topik aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 25 Agustus dan bersama saya Budi Mantari, inilah berita selengkapnya. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan menyusul kondisi titik panas yang masih dinamis terutama di wilayah lahan gambut dan berikut laporan selengkapnya.
5: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
4: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
5: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
6: Kebakaran di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan Allah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
5: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak memastikan kondisi titik api atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Pontianak saat ini sudah nihil. Fokus petugas di lapangan kini beralih sepenuhnya pada tahap pendinginan guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api.
5: Pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2, Kampung Cahaya Baru Pontianak Selatan terus dilakukan oleh petugas gabungan. Komandan Koramil 2 Pontianak Selatan, Mayor Infanteri Supanggih mengatakan, salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah api yang telah masuk ke dalam lapisan tanah gambut. Kondisi tersebut membuat titik api sulit dipadamkan sepenuhnya dan masih menimbulkan asap meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Selain itu, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air. Jarak sumber air dari titik yang masih mengeluarkan asap mencapai sekitar 300 meter.
3: Kendalanya ini memang pertama, ini api sudah masuk ke dalam gambut. Ya. Sudah 2 minggu yang lalu sudah dipadamkan, kita bersama BPBD, tetapi kita masih mengalami kendala api masuk ke dalam. Yang kedua, air, sumber air kurang lebih ada 300 meter dari titik lokasi yang masih mengeluarkan asap, demikian.
5: Panggih menjelaskan penanganan kebakaran dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD Kota Pontianak. Petugas sebelumnya juga melakukan pemadaman di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Sepakat 2, Jalan Perdana 2, hingga Jalan Paris 2 Ujung. Saat ini personel bersama BPBD masih melakukan pemadaman dan pengendalian api di kawasan Kampung Cahaya Baru untuk mencegah kebakaran meluas. Gulista Kisra melaporkan.
0: Informasi tadi terkait pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2 Ujung Kampung Cahaya Baru Pontianak Selatan masih menghadapi kendala. Api yang telah masuk ke dalam gambut membuat titik panas kembali mengeluarkan asap, sementara sumber air berada cukup jauh dari lokasi kebakaran. Beralih ke berita lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak memastikan kondisi titik api akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Pontianak saat ini sudah nihil. Fokus petugas di lapangan kini beralih sepenuhnya pada tahap pendinginan guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api.
7: Kepala BPBD Kota Pontianak M. Yamin menjelaskan bahwa keberhasilan pemadaman titik api merupakan hasil kerja keras tim gabungan di lapangan. Meski demikian, BPBD Kota Pontianak tetap menyiagakan personil selama 24 jam mengingat kondisi cuaca panas yang masih berpotensi memicu kerawanan baru. Meski tidak ada titik api, BPBD bersama tim pemadam kebakaran Kota Pontianak membantu melakukan upaya pencegahan dan pemadaman di perbatasan agar kobaran api tidak merembes masuk ke wilayah Kota Pontianak.
8: Nah, tadi yang dijelaskan Pak Wali Klit bahwa di Kota Pontianak tidak ada titik api untuk karhutlah. Sudah berhasil kita padamkan dan sampai saat ini kita siaga untuk menjaga pendinginan sebaiknya jangan sampai api itu hidup kembali. Yang ada itu di sekitar wilayah kabupaten tetangga. Memang kita sedang melakukan pemadaman tapi masih di wilayah kabupaten tetangga supaya jangan sampai masuk wilayah Kota Pontianak. Dan kami insyaallah siap siaga, bukan hanya karhutla, ini kita juga tahu panas cukup tinggi, kawan-kawan di pemadam kebakaran siap 24 jam dan kemarin kita baru menyelesaikan di Gang Sagu dan hari ini kami juga sudah menyerahkan bantuan kepada yang terdampak, mudah-mudahan berkah.
7: Yamin menambahkan meski tidak ada titik api, tim di lapangan tetap memaksimalkan pemanfaatan parit sekunder maupun primer yang masih terjangkau untuk menyuplai kebutuhan air selama proses pembasahan lahan berlangsung. Muhammad Roki Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabut asap karhutla mendorong sekolah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran demi keselamatan peserta didik. Disdikbud Kalimantan Barat memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi udara di wilayah masing-masing.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat memberikan fleksibilitas kepada sekolah memilih pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi kabut asap karhutla. PLT Kepala Disdikbud Kalbar, Sarif Faisal Indahmawan Al-Kadri mengatakan kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara serentak karena kondisi kualitas udara di setiap wilayah berbeda. Kepala sekolah diberikan kewenangan menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan situasi terkini dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik.
10: Memang kita putuskan luring dengan keleluasaan dan pertimbangan-pertimbangan dari sekolah-sekolah untuk menyampaikan situasi terkini. Nah, jadi misalnya mereka menyampaikan, Pak, kami nggak bisa luring, kondisi kabutnya pekat dan segala macam, kami langsung berikan izin untuk mereka daring. Jadi kita fleksibel sekarang karena sebaran kualitas udara di Kalimantan Barat ini berubah-ubah dan tidak sama setiap daerah. Sehingga kita memberikan kebebasan kepada sekolah dan jalur komunikasi yang selalu terbuka antara kami dan kepala sekolah.
9: Sejumlah daerah telah mengajukan penyesuaian pola pembelajaran akibat memburuknya kondisi kabut asap. Kabupaten Kayung Utara yang sebelumnya sempat mengajukan pembelajaran luring kembali meminta izin untuk menerapkan sistem daring setelah asap semakin menebal. Kabupaten Sintang dan Melawi juga telah mengajukan permohonan pembelajaran daring. Sementara untuk wilayah Pontianak, keputusan pembelajaran dapat disesuaikan sekolah berdasarkan kondisi udara dan situasi di lingkungan masing-masing. Disdikbud Kalbar menegaskan kebijakan fleksibel tersebut bukan berarti seluruh sekolah harus beralih ke pembelajaran daring. Penyesuaian dilakukan secara situasional agar proses belajar tetap berjalan sekaligus melindungi peserta didik dari dampak kabut asap karhutla. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meletakkan batu pertama groundbreaking pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Senin pagi.
11: Peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik ditandai dengan penekanan tombol bersama Bupati Kuburaya Sujiwo dan PLT Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto yang disaksikan seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPR RI, Bupati Kuburaya Sujiwo, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan anggota DPRD Kabupaten Kuburaya. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, saat ini pelayanan air minum di Kuburaya baru mencapai 20,7%. Diharapkan dengan pembangunan IPA 2x50 LPS menggunakan anggaran dari APBN hampir Rp89 miliar ini bisa melayani 23% jumlah penduduk di Kabupaten Kuburaya.
12: Sama kami yakin ini 2027 selesai. Ya, kita sudah hitung secara tahun ini kira-kira. Setahun lah kurang lebih ya. Ini bisa selesai, tentu nanti kami akan menggunakan fungsi pengawasan yang ada pada kami ya. Kami datang meletakkan batu pertama hari ini, barusan tadi kita groundbreaking bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti ketika ini selesai saat peresmian, Pak Bupati, kemudian Pak Sampu ya, Pak Direktur Air Minum mungkin juga bisa mengundang kami Komisi 5 untuk hadir pada saat peresmian proyek IPA Kabupaten Kuburaya yang kita groundbreaking hari ini senilai Rp89 miliar.
11: Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan terima kasih kepada Komisi 5 dan balai-balai di Kalimantan Barat yang selalu mendukung program pemerintah daerah. Tentunya akan mempermudah pemerintah daerah dalam proses pembangunan. Sujiwo berharap dengan adanya pembangunan IPA ini mampu menjangkau 23% pelayanan air bersih kepada warga di Kuburaya, sehingga masalah air bersih tidak lagi menjadi masalah di daerah ini.
13: Pimpinan dan anggota Komisi 5, khususnya putra-putra terbaik Kalimantan Barat, kami dianugerahi oleh Tuhan ada 4 putra terbaik Kalimantan Barat dan mereka adalah orang-orang baik semua, yaitu Pak Lasarus, Pak Yuliansah, Pak Boyman, Pak Sarif Abdullah, yang beliau-beliau tidak pernah lelah memperjuangkan percepatan pembangunan di Kabupaten Kuburaya khususnya.
11: Sementara itu, PLT Direktur Air Minum Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Sugeng Parianto, mengapresiasi dukungan yang diberikan Ketua Komisi 5 DPR RI beserta anggotanya yang membangun IPA di Kabupaten Kuburaya melalui kunjungan kerja yang dilakukan pada tahun 2025 lalu.
14: Di Kuburaya memang sudah terjadi idle capacity-nya sudah sangat besar, tidak bisa dipenuhi oleh jaringan ataupun IPA yang sudah ada. Sehingga dengan pertimbangan itu, mengapa kami dari Direktorat Air Minum di Cipta Karya Kementerian PU menginisiasi dan mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan yang akan dimulai pada tahun ini.
11: Sugeng berharap dengan menggunakan anggaran multi-years, pada pertengahan tahun 2027 mendatang, pembangunan IPA tidak hanya selesai fisik saja, melainkan masyarakat juga bisa langsung menikmati air minumnya. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah dua ajang bulu tangkis internasional, yakni Polytron Pontianak International Challenge dan Polytron Pontianak Indonesia Master. Penunjukan ini dinilai menjadi peluang bagi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pembinaan atlet sekaligus memperkenalkan Pontianak sebagai salah satu daerah yang mampu menggelar kompetisi bertaraf internasional.
5: Pontianak dinilai layak menjadi tuan rumah dua ajang bulu tangkis internasional setelah memenuhi sejumlah standar yang ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Kejuaraan ini merupakan kolaborasi antara pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI dan Pengprov PBSI Kalimantan Barat yang didukung penuh oleh Polytron. Ketua Panitia Pelaksana Polytron Pontianak International Challenge, Yuni Kartika dalam konferensi pers bersama media mengatakan kelayakan Pontianak didukung fasilitas olahraga, ketersediaan hotel, serta sarana pendukung lainnya yang dinilai memadai. Menurutnya, kepercayaan menjadi tuan rumah dua ajang kejuaraan sekaligus menjadi kabar baik bagi perkembangan olahraga bulu tangkis di Kalimantan Barat.
15: Yang terjual di final. Cuman itu tadi saya ingatkan bahwa di hari H tetap bisa dibeli di tiket box, di locker tiket box, tiket untuk final itu tetap disediakan untuk bisa dibeli oleh masyarakat Pontianak.
5: Pelaksanaan pertandingan juga berlangsung di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di Pontianak. Panitia memastikan kondisi tersebut menjadi perhatian termasuk dengan menyiapkan masker bagi para atlet di luar pertandingan. Antusiasme masyarakat terhadap kejuaraan ini cukup tinggi. Penjualan tiket untuk pertandingan final disebut telah mencapai lebih dari 95%. Meski demikian, tiket final masih tersedia dan dapat dibeli masyarakat melalui tiket box pada hari pertandingan. Sementara itu, Ketua Pengprov PBSI Kalimantan Barat Joko Sularso mengatakan penyelenggaraan kejuaraan internasional di Pontianak juga menjadi kesempatan untuk memperkuat pembinaan atlet daerah. PBSI Kalimantan Barat berharap adanya dukungan terhadap program pemusatan latihan agar atlet daerah memiliki kesempatan berkembang hingga tingkat nasional maupun internasional.
16: Saya memang berusaha untuk melaksanakan Platprov dengan dukungan, bisa didukung oleh, saya harap juga bisa didukung dari PP juga kalau kita mengadakan Platprov. Nah, sementara ini kan memang PP juga ada menyelenggarakan Platwil, Platwil 1 dan 2 di Surabaya dan di Medan, utamanya di Platnas Jakarta. Itu aja yang kami harapkan Pontianak atau Kalbar pada seluruhnya untuk menjadi mendapatkan bisa membina atlet-atlet yang prestasi nasional maupun internasional.
5: Joko menambahkan untuk fasilitas pertandingan PBSI Kalimantan Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan KONI. Pembangunan fasilitas olahraga dinilai menjadi bagian yang perlu didukung bersama untuk menunjang pembinaan atlet dan penyelenggaraan berbagai kompetisi di Kalimantan Barat. Polytron Pontianak International Challenge 2026 akan digelar pada tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat. Bulista Kisra melaporkan.
0: Sekian warta berita siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Budi Mentari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@rdipontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada ya. Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani Anda. Di kesempatan kali ini kami minta maaf ya, 100% Indonesia berjaringan tidak bisa kami hadirkan. Jadi kita hadirkan yang lokal saja ya. Oke, di siang ini ada beberapa lagu yang bisa Anda request. Yang pertama ada Dikta Wicaksono, Setia, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Tulus Kelana, Nabil, ini yang cewek dulu ya, yang cowok dulu, Republik Aku Tetap Menanti, The Massive, Kau Yang Tak Pernah Tahu, ada Naf, Terus Berlari, ada Ungu Mengharapkanmu, Judika Teman Hidup, terus Yofi Widianto, ya, Menyesal, ada Keljo, ini yang duet ya, bersama Azhardi, Putri Iklan, Nabila Terkiah, ini yang cewek, Terpatah Terluka, ada Hara Celah Hati, Agatha Priscilia, Ruang, ada Putri Ariani, Aku Mau, ada Sivia, Bangkit Apa Yang Kau Takutkan. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Selamat siang Bang Budi.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Baik Bang Deddy ya.
1: Alhamdulillah. Masih banyak asap.
0: Lumayan.
1: Waduh, kalau Sungai Duri sih masih.
0: Oh gitu.
1: Lagunya yang cewek yang terakhir.
0: Boleh.
1: Lagunya dikirimkan untuk Bang Deden yang ada di Pekanbaru. Selamat siang. Selamat Hari Maulud. Dan juga buat Bang Andi Aupan di Jakarta, Bang Herman 28 Oktober, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Serol, Bang Jaka Suara, Bang Awi, Bang Jafar Kanila, dari Mampawa, Bang Yaya, Bang Wardi di Sungai Lengas, Pak Kaling di Jangkang 2, Bang Niko, Bang Ismail, Ko Ali di Kumpai, Pak Marwati, Wan Aci, Bang Utep, Pak Usu Busri, Wan Usu, semuanya di Sambas, juga buat Kak Era di Sambas, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Ayu Treva, Ani Maharani, Mama Nurul, selamat siang, Mama Ririn, Mama Mukmin, Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Imir, Kuala Dua, Cik Nur Bakau, Buana Tandai Dua, Makam di Pareweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Muknya, Atika, Kak Emma Serva, Diona di Kupang, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha di Pancabati. Buat Bang Budi, tentunya terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih Bang Deddy ya. Lanjut. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya, manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya sayang?
0: Baik, alhamdulillah. Sehat.
2: Sila. Ya, mudah-mudahan selalu sehat semua ya.
0: Amin.
2: Lagunya apa tuh ya Bang? Manjang gak konsen kali.
0: Cewek ke cowok?
2: Cewek.
0: Putri Ariani, Aku Mau, Agatha Priscilia, Ruang, Hara Celah Hati, Nabila Takia, Terpatah Terluka.
2: Aku yang pertama ya Le Bang.
0: Okay.
2: Ya. Kok mau semua lah.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga ya, Kak Bumi dengan Kak Mimi dengan Bumi dengan cewek dua tuh. Kemarin nak singgah orang tak ada.
0: Oh.
2: Nah, sama email kemarin tuh. Pergi ketemu gua kami Bang.
0: Hai, sian deh.
2: Sudah nak singgah Bang Suko balik ya. Manjunai pun sibuk nampak.
0: Oh.
2: Lanjut ya Bangnya.
0: Lanjut.
2: Bang Didi juga di Sungai Duri. Apa kabar Bang Didi? Bye-bye. Jakartanya di mana Bang Didi? Manjang udah ngeliling Bang Didi. Di mana aja sebutnya? Tahu dah manjang dah. Ada di bulak-bulak kan tukang lagi. terus Bang Padilla. Terus Bang Darul, Bang Ismail. Terus Cik Nur, Kak Lung, Kak Nga, terus Jaka Suara, terus ayah Indra, terus Bang Jafar, Kak Nila, terus Bang Syukur, Kak Tina, terus Bang Juna Iman Selpam, terus Bang Rosi Nurjana, Bang Anak Antriopan, terus makam Bang Yahya, bahagia Koko Ali, Koko Andi, Pak Iqbal, Mama Riri, dengan Wak Sangka, Elmi cantik banget. Ajaleha, Hananya, Herman Mayenya, sehatlah Mayek ya, cepat sembuh. Terus Aura Pak Mo, Bang Dino, terus email juga di rumah yang sedang menjadi guru sementara nih, bimbing anaknya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, taat dengan agama, berguna bagi agama, bangsa dan negara, amin.
3: Amin.
2: Terus Denadi Kupang, Bang Badol, Bang Febri, terus Ayu Grepa, terus Mak Tiri, Mak Nurul, Pak Nurul, Anis dari Uka, Yunanda di Landa, Amoy, Syantan, Faridah di Palu, Idah juga Panca Bakti, semua-semua leh Bang Budi ya. Mm-hmm. Tak panjang sebutkan satu-satunya, tidak murah cinta kasih sayang yang makasih semua, sehat selalu penyiar maupun dengar. Salam sehat, salam kangen, salam semuanya. I love you. Makasih Bang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jang Siti. Indonesia banget.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hendra, ayah.
4: Iya, saya.
3: Cocok pula nih.
4: Cocok pula ya tuh. Yang itulah Bang.
3: Satu lagi putus, satu lagi nyambung nih.
4: Benar ya, ada janji yang kayak Abang ya. Halo.
3: Sila.
4: Macam mana cuaca kita di Pontianak nih?
3: Cuaca masih berkabut.
4: Iya, ke sini nak hujan nampak Bang, gelap dah nih.
3: Oh, amin.
4: Oh, gelap dah hari ini impau ni.
3: Mudah-mudahan lah hujan.
4: Itulah, mudah-mudahan pun tidak pun hujan enggak lah.
3: Amin.
4: Saya minta lagu Republik ya tadi Bang.
3: Republik boleh.
4: Okay ya. Salam lalu skip.
3: Siap.
4: Kita salam balik lah buat Bang Didi tadi ya di Sungai Duri itu. Buat Mbak Nyang Siti tadi, buat Wardi di Olak Olak Kubu. Buat Wardi Olak Kubu pula. Buat Wardi di Sungai Rengas. Zulaiha di Pancabakti. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Mak Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Ismail Jongkat, untuk Koko Ali, Mbak Kakung, untuk Bang Yahya, Bang Awi, terus Bang Jafar Kak Nilanya, buat makam, terus buat, untuk semua-semua lah Bang ya.
3: Okay, siap.
4: Buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih lah.
3: Sama-sama.
4: Terima kasih selalu Bang Budi.
3: Okay.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra kita ya di membawa. Ada Sivia, bangkit apa yang kau takutkan. Ada Putri Aryani, aku mau. Aku mau gak? aku jadi itu kan. Aku tetap menanti maksudnya ya, dari Republik kita akan hadirkan untuk Anda. Di Indonesia Banget Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak fondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia Banget. Kita langsung saja terima telepon. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Banget, Bang Budi.
0: Yo,
1: yang
0: Mbak
1: Eti.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya, bagaimana kabar keluarga Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Sehat semua.
1: Alhamdulillah. Makmo kalau sehat. Semoga yang terbaik lah buat Bang Budi.
0: Amin.
1: Amin. Lagu ada nak lagu cewek tu BCL apa?
0: Tak ada. Ada Agatha Priscilia Ruang Hara Celah Hati Nabila Takia Terpatah Terluka.
1: Terpatah terluka ialah dah. Dah patah luka apa lagi?
0: Sian ni.
1: Sian dah timpak tangga lagi. Timpak alang lagi. Ya. Dan tiba alang buat tangga lagi. Lanjutlah buat Bang Budi, semoga sehat selalu, semangat Bang Budi. Amin. Merdeka masih
0: merdeke.
1: Ada. Selamat merdeka. Merdeka. Ayolah buat yang sudah bergabung tadi, buat Manjang Siti, ada juga Bang Dedi Sungai Duri, Sungai Duri. Lanjut ada Gak Hendra, buat yang sudah bergabung dari Mak Eti, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan Diona, Bang Deden juga, Pak Usu Busri, Bang Pabadi, Bang Iman Nabila, Bang Alimin, Bang T juga, Wan Usu, Wan Haji, Ella, Tia, Nia, ada juga Pak Pun di Singkawang. Dilanjut Manis Manila, Darul ni berbulan ya masuk ni. Datang bersuka dengar dia. Lanjut ada juga Kanda Yahya, Mak Elda Seringgit, Nita 40 AC, Bak Ladung di Segedung. Lanjut ada Bang Herman, Mak Ye, semoga cepat sembuh Mak Ye. Lanjut Anista di Uka, buat Mama Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Bang Sukotina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrea Pan, ada abang yang paling lawa, Bang Rosi Nurjana.
0: Ah, itu dia.
1: Lanjut, paling lawa tu. Oh. Lanjut. Ni ketawa dia ni, nampak melambung, nampak Bang Rosi. Oh, Bang Rosi. Lanjut ada paling ganteng di Sungai Rengas ni, Wardi sama Mama Yohana yang cantik mulai. Lanjut ada Pak Mo beserta Mak Mo Aura yang langgeng selalu. Lanjut. Ada juga Dino Pal 9 yang tak pernah lama bergabung ni. Kemana Kak Ani kan koma, Koko Ali. Ada Koko Budi, Koko Budi, Koko Bandi, Mbak Tini. Ada juga siapa gini? Wah, ni ha. Lupa pula Mbah Kakong. Abang Japar, Kak Nila, semoga sihat selalu. Abang Umi Amoy. Ada Julaiha, Bang Hamdan Hana juga. Awi, Bang Batiar. Yang lainnya yang belum saya sapa, Mak Kam. Bu Aja Arfia juga. Yang lain mua-mualah Bang Budi. Dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Imran Ahmad. Makasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
1: Mua-mua dibungkus habis.
0: Habis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita makasih ya di Bakau. Lanjut Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke? Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mak Eti.
0: Wah, Mak Eti Bangkayang.
2: Abang apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Untung enggak tak salah.
2: Masukkan lagu cowok.
0: Cowok ada Dikta Wicaksono, Ivan Seventeen, Tulus, The Massive, Ungu, sama Nav, sama Judika.
2: Mungkin apa judulnya?
0: Hah?
2: Yang nomor 2 tadi apa judulnya?
0: Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
2: Ah, itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat Cik Non, makasih sapaannya. Bang Dedi, Kak Aura, Pak Mu. Bang Ma'il, Bang Yahya, Bang Jaka Suara, salam kenal dengan Bang Hendra, Bang Japar, Kak Nila, Kak Tina, Mama Nurul, Mama Pirin, Mama Mukmin, Kak Emma, Wardi, yang lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Buat abang makasih.
0: Sama-sama.
2: Semoga abang sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eti di Bengkayang ya. Saya sapa juga buat Bang Rosi sama Kak Nurjananya yang ada di Uma Bonjol. Kayaknya lagi sibuk beliau nih. Banyak undangan maulid nampaknya nih. Oke, okay. Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Jaga suara.
3: Iya, Bang Budi. Apa kabar Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Juga kabarnya.
3: Saya minta lagu cewek yang nomor 4 itu apa Bang Budi?
0: Cewek nomor 4. Sisa 3 ya, Ri.
3: Sisa 3. Nomor 2 apa?
0: Harah, celah hati.
3: Ah, celah hati udah.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih sapaannya buat Mama Eti ya di Bengkayang. Ada Bang Lanius di Subasambat juga sana. Terima kasih sapaannya untuk Bang Dedi di Sungai Duri juga Manjang sini. Terima kasih sapaannya. Ada juga Bang Pawadi di Sambas, Pak Subusri di Sambas, Wanaki di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Ella di Sambas, Wan Usuri di Sambas, Nia di Sambas. Juga ada di Tari Pabuluase. Juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Elmi Chan di Stadio Udah. Ini kan juga ada Kandayah ya Bang Tor Makam, juga ada Awi di Kowar, Wardi di Rengas Kapuas, juga ada Pak Karim di Jangkang, Imel di Kuala, juga ada Mbak Lasiem, Mbak Kakung, juga buat siapa ya? Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga Ayu Grepa di Adis, Viola di Makassar, Ayu di Maluku, Diona di Kupang, Bu Rida di Palu. Semua tanpa terkecuali dari sampai Z. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 3 lagu ya, pendengar ya. Kita break dulu lagi untuk Anda di siang ini. Terpatah terluka Nabila Takia, kita hadirkan Ivan Seventeen juga, Jangan Paksa Rindu, dan Harah Celah Hati. Tetap di sini, di Indonesia Banget.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Serius amat Dina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
3: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
3: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
2: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
3: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
2: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
3: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
4: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Oke, masih di Indonesia banget. Selamat siang juga buat Caca ya, fanbase-nya Berbinar. Lagunya Sabrina Linor ya. Ada Syafana juga, masih ya, fanbase-nya Sabrina Linor. Halo Kak, aku Nailul ya. Berbinar fanbase. Siap.

0: Oh, ada Naf terus berlari ungu mengharapkanmu Judika teman hidup.
1: Oh, 6 ya, Bang.
0: Ada Yofi Widianto menyesal Keljo Putri Iklan.
1: Oh, Putri Iklan ya, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, salam sedikit, Bang, ya.
0: Boleh.
1: Sama buat Bang Hendra. Bang Budi juga, selalu keluarga. Buat Manjang, buat Bu Ana. Buat Aura Pak Mo, Bu Juleha juga. Buat Bang Deddy, Bang Amir Sanjaya, Bang Rosi juga, Bang, ya. Bu Tina, buat Pak Meli. Buat Bang Jaka Suara juga. Buat mungkin semua-semua tanpa kecuali lah, Bang, ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Bang Budi, sama
0: petugas
1: Bang Budi.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Wardi, ya, di Sungai Nengah selanjut lagi. Indonesia banget. Terputus. Coba lagi 0567349 atau di 0811570104. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak mau ngapa lemas?
2: Iya, habis kemas-kemas, Bang.
0: Oke, siap.
2: Kita lagu Setia, Bang.
0: Setia. Dita Wicaksono, oke. Okay.
2: Iya. Yalah, siapa-siapa dalam duduknya bawa duduk, Bang. Ada dari dapur ya tadi, bekerja.
0: Sedap.
2: Yalah, sapa salamnya dari Edi Waldi, terus Bang Yayo Wajo, Bang Awi, Mano Bakau, Ibu Mayani, Ibu Ana, Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, Kak Ida, terus Juleha, Pak Undan Ananya, Kak Aras sama Pak Adiantonya, Mama Mukmin, Mama Eti, Buat Cece, Mama Nuul dengan Papa Nuulnya, Buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japa, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, terus buat Koko Alik, Koko Wendy, Mbak Kakong, Bang Sofian, Bang Deddy, Bang Indra, Maka, Nadianya, email sama Jangin Siti. Ila fotokopi makno tadi lah itu, Bang, ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, spesial buat Pak Mok lah, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Tetap semangat. Lancar rezekinya. Buat Abang juga tetap semangat, Bang, ya. Lancar rezekinya, lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan selalu, Bang, ya.
0: Amin.
2: Nah, makasih banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mak Mok alias Aura sudah bersama kita di siang ini. Sebentar ya. Saya tulis dulu nih biar enggak lupa. Kalau ada lupa nanti tak ingat. Oke, lanjut 0561734987 atau di 0811570104. Lagunya tersisa Tulus, Kelana, The Massive, Kau Yang Tak Pernah Tahu, Naf, Terus Berlari, Ungu Mengharapkanmu, Judika Teman Hidup, Yofi Widianto Menyesal, ada Agatha Priscilia Ruang. Yuk, 0561734987 atau di WA kita ya. Indonesia banget.
3: Halo, Bang Budi, Indonesia banget.
0: Dengan
3: siapa lah, Bang?
0: Saya lupa.
3: Di Landa nih, Bang, posisinya.
0: Nita.
3: Yunita.
0: Kak Yunita, apa kabar?
3: Alhamdulillah, apa juga gimana kabarnya nih?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Tadi mau masuk saya, syuting jari, Bang.
0: Oh, ini udah masuk, Dani?
3: Sudah dapat lagu, Bang?
0: Boleh, mau lagu yang mana?
3: Tadi Abang sebutkan cowok tadi itu Naf.
0: Naf, boleh.
3: Oke, itu. Salamnya. Lupa ya, Bang, ya. Lupa nih, Bang.
0: Udah.
3: Salamnya buat Cik Nor, buat Wardi, Mak Mok, Pak Mok. Yang lainnya kita tunggu aja, Bang, ya, dari SMPZ.
0: Oke.
3: Jangan lupa nih, Bang. Buat Abangnya, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
3: Tidak.
0: Oke, sama-sama.
3: Masker sini banyak asap, Bang.
0: Gitu, semoga lekas inilah, membaiklah ya. Nggak asapnya berkurang. Terima kasih. Sama-sama.
3: Betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nana juga, selamat siang ya. Ada siapa lagi nih? Saya dari Berbinar. Nggak serang saya nih sama fanbase-nya nih. Oke. Lanjut lagi 0561734987. Ini Pak Sadi ngirim.

0: Kenapa nih?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh, Pak Sadi ngirim voice note rekaman suara makmuk pula ya. Izin puterin lagunya dong. Hahaha Sabrina. Haha Sabrina Linor. Hai Kak, aku Putri Berbinar dari Sabrina dong puterin. Waduh. Sabrina ya. Gak ada dalam list nih, mohon maaf ya. Sayang sekali. Iya. Tapi apapun itu ya, tentunya kita harapkan ada lagu pengganti. Gimana kalau saya ganti lagunya dari Agatha Priscilla, Priscilla ya, Priscilla, dengan judulnya Ruang ya. Oke, ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita. Berarti udah 4 lagu sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Lagu yang lain saya simpan ya. Sampai tentunya masuk dalam playlist berikutnya. Baiklah, saya punya 4 lagu ya. Ada Putri Iklan dari Keljo bersama Azhardi dan Devin Adam, Dikta Wicaksono Setia, ada Naf Terus Berlari, ada Agatha Priscilia ya, Ruang. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat selalu dan tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya. Terima kasih untuk Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari Selasa ini, mendengar ya, 25 Agustus 2026. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani sore Anda, nanti setelah azan asyar kami akan hadirkan kentongan. Setelah itu ada warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16. Lalu kami akan temani santai sore Anda dengan ragam musik dan informasi dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 19 pendengar, nanti kita simak informasi terkini dari Indonesia dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kebersamaan kita nanti akan ditutup dengan Mimbar Agama Buddha dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang kami siapkan untuk temani sore hari Anda. Kami juga menginformasikan terkait azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 4 menit. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pada sore hari ini pendengar kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kentongan edisi 25 Agustus 2026 bersama saya Cherry Lubis. Dan hari ini pendengar kita akan membahas terkait darurat kabut asap, sinergi sekolah, orang tua, dan pemerintah menjaga generasi. Jadi pendengar, kabut asap ini kembali menjadi persoalan yang tidak hanya menyangkut kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Jadi kondisi udara yang memburuk ini membuat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tentunya harus kembali disesuaikan. Sejumlah sekolah juga mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring sebagai upaya untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap siswa. Namun, memindahkan proses belajar dari ruang kelas ke rumah ini tentunya bukan perkara yang sederhana ya pendengar, baik itu dari guru harus menyesuaikan metode pembelajaran, siswa juga harus kembali beradaptasi dengan sistem belajar dari rumah. Sementara itu orang tua juga dituntut untuk menjadi pendamping sekaligus memastikan anak tetap mengikuti proses pembelajaran. Di sisi lain pendengar, pemerintah juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil ini bisa menjaga dua hal sekaligus. Yaitu pertama keselamatan dan kesehatan anak, kemudian yang kedua keberlangsungan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini yang akan kita bahas sore hari ini pendengar dalam dialog kentongan dengan tema darurat kabut asap, sinergi sekolah, orang tua, dan pemerintah menjaga generasi. Dan tentu saja kami menghadirkan narasumber yang luar biasa sore hari ini yang sudah tergabung bersama kami di studio. Ada Pak Hermawan Eko Wibowo, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore Mbak Seri.
0: Kabar baik Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak. Kemudian ada juga Pak Heri Syamsuri, Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak. Selamat sore Pak Heri.
2: Selamat sore juga Mbak Seril.
0: Baik, gimana sehat juga ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sore ini kita akan segera membahas tema kita ini Pak. Tapi sebelum ke tema nih Pak, gimana keadaannya di sekitar rumah bapak-bapak sekalian nih? Apakah juga sama kabut asapnya tebal juga atau udah mulai menipis nih Pak?
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Seril. Sebelumnya perkenalkan saya Hermawan Eko Wibowo yang saat ini diamanahkan sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Kalau di sekitar rumah Mbak, ya sampai saat ini masih berkabut Mbak ya.
0: Masih berkabut.
1: Artinya
0: ya, Pak.
1: Kami pun coba melihat dari aplikasi ISPU juga. Kondisinya sampai sore ini masih dalam kategori tidak sehat atau diberikan warna ya, kalau di ISPU ini masih warna kuning gitu Mbak.
0: Kemarin sempat warna ungu juga tuh Pak kalau di IQ Air.
1: Betul. Masuk dalam kategori sangat tidak sehat waktu itu.
0: Betul. Ya. Kalau di rumah Pak Heri gimana Pak? Sama?
2: Sama dengan kabut asap, apalagi di pagi hari ya.
0: Iya.
2: Di pagi hari kelihatan sekali, mungkin di siang hari kelihatannya agak kurang lah.
0: Betul, karena sekarang kalau saya lihat juga kemarin, kebetulan saya dinas malam pas pulang dari kantor nih, kayak udah hilang gitu. Tapi pas pagi tebel lagi. Nah ini juga mungkin yang menjadi alasan kenapa anak-anak sekolah juga sekarang kembali pembelajaran jarak jauh ya Pak ya. Nah, kita ke Pak Hermawan dulu Pak ya, pertama-tama nih Pak. Dan kalau melalui kondisi terkini Pak, masih tebal begitu. Nah ini bagaimana dampak kabut asap terhadap aktivitas anak sekolah sendiri Pak?
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Seril. Jadi memang bencana kabut asap atau darurat asap ini sangat berpengaruh Mbak ya dalam pelayanan pendidikan di Kota Pontianak. Bahkan termasuk di beberapa kabupaten kota, 14 kabupaten kota lainnya di Kalimantan Barat. Nah, menyikapi tentang hal ini seperti apa yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Wali Kota, kami menindaklanjutin untuk menerbitkan surat di mana mulai tanggal 24 kemarin itu pembelajaran daring diberlakukan. Bahkan ini yang sudah yang kedua Mbak.
0: Iya, betul.
1: Sebelumnya itu di tanggal 10 sampai tanggal 14 kita juga sampaikan surat untuk pembelajaran daring. berkenaan waktu itu memang udara masuk dalam kategori tidak sehat ya, sangat tidak sehat waktu itu. Nah, kemudian di tanggal 17, alhamdulillah sudah agak menurun, artinya kualitas udaranya sudah agak lebih baik. Sehingga kami adakan untuk upacara bendera, Pak, 17 Agustus. Di sekolahan-sekolahan maupun kami di tingkat kota di PSP ya waktu itu. Nah, setelah itu dari tanggal 18 sampai kemarin tanggal 23 ya, itu nampaknya kualitas udara kembali lagi menjadi tidak sehat. Sehingga atas koordinasi kami dengan beberapa OPD lain, terutama BPBD, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, sebagai ini apa namanya yang memantau atau menganalisis dari ISPU, ini merupakan sumber utama informasi kami, Mbak, untuk ke apa namanya kualitas udara. Maka kami putuskan untuk dilakukan pembelajaran daring yang kedua dari tanggal 24 Agustus ini sampai dengan nanti kita melihat bersama di ISPU kualitas udaranya seperti apa.
0: Berarti tergantung kualitas udaranya.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul, ya.
0: Dan ini apakah masih ada Pak sampai sejauh ini sekolah yang mungkin masih membiarkan siswa sekolahnya masuk atau udah pada PJJ semua Pak?
1: Oh iya, baik. Jadi di hari Sabtu kemarin kami juga dari direktorat mendapatkan undangan untuk Zoom berkaitan dengan kabut asap yang ada di Kalimantan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dan itu harus ada koordinasinya. Kami dikoordinasi oleh BPMP, Mbak, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Jika dilakukan daring di kabupaten kota, maka kita harus mendata sekolah-sekolah mana yang tetap melaksanakan pembelajaran luring atau tatap muka. Dan di Pontianak itu ada beberapa, kemarin kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu, Mbak, sekolah kami mendapatkan surat. Memang harus ada surat yang menyatakan bahwa sekolah melakukan luring dengan alasan. Alasan, dan penandatanganannya itu oleh komite dan kepala sekolah. Seperti itu. Nah, setelah kami kemarin mencoba untuk monitor ya secara ruangan, memang sekolah-sekolah ini ber-AC, Mbak. Sehingga paparan kabut asap ini tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu tebal seperti itu.
0: Baik, Pak. Berarti memang kalaupun sekolah ini menjalankan luring, itu tetap harus dilihat kelasnya apakah ada AC atau tidak, begitu ya, Pak, ya, berarti.
1: Dan wajib pakai masker, Pak.
0: Oke, Pak. Nah, kalau gitu kita akan ke Pak Heri dulu nih, Pak. Nah, menanggapi yang tadi nih, Pak, terkait keputusan bahwa sekolah menjalankan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti apa respon dari orang tua siswa sendiri, kemudian dari Komite SMP Negeri 3, Pak? Silakan.
2: Oke, terima kasih, Mbak Sheryl. Saya bicara selaku komite, kebetulan saya sekretaris komite di SMP Negeri 3 Pontianak. Kalau kami menanggap surat dari Pak Wali Kota itu sangat bagus sekali, karena kita tahu bahwa terjadinya kebakaran hutan ini itu banyak sekali senyawa organik yang terbakar sehingga menimbulkan beberapa zat-zat yang kurang baik untuk terutama paru-paru anak-anak ya. Paru-paru anak-anak, dan kita tahulah untuk tingkat seumur anak-anak itu paru-paru atau imunnya itu lagi sedang berkembang gitu. Apalagi di situ ada CO2, karbon dioksida, NO2 juga, nitrogen dioksida, apalagi ada particulate meternya ya. Kecil-kecil lagi nih. Ada yang 2.5, 2.5 itu. Kalau kita lihat itu perbandingannya 2,5 mikrometer kan. Rambut aja itu 50 sampai 70 mikrometer.
0: Lebih tipis lagi ya.
2: Lebih tipis lagi. Jadi kasat mata susah. Jadi pada dasarnya orang tua murid dan komite sangat setuju sekali. Karena kalau dipaksakan juga katakanlah mungkin mengadakan luring dipaksakan dengan masker, ruangan ber-AC, tetapi kan perjalanan dari rumah menuju sekolahnya itu berkabut juga. Jadi kalau kami dari Komite SMP Negeri 3 itu sangat mendukung sekali dengan kebijakan Pak Wali Kota seperti ini. Begitu Mbak Sheryl.
0: Oke, baik Pak. Berarti kalau di SMP 3 sendiri nih Pak, selama kabut asap ini apakah mulai kelihatan nih dari siswanya sendiri ada yang terkena ISPA mungkin? Atau banyakkah bertambah kasusnya atau tidak Pak?
2: Sampai saat sekarang belum ada laporan ke komite tentang siswa yang terkena ISPA atau lebih ekstrim lagi mungkin yang lebih jauh lagi. Tapi mungkin kalau hanya sekedar pilek batuk kecil, kalau kebakaran hutan tiap tahun ya, Pak Bowo, sepertinya seperti saya aja deh, agak-agak ini lah.
0: Ayo, mulai kerasa ya Pak ya, kalau bawa kerasa, motor itu mata kerasa, pedes ya. Baik Pak. Nah kalau begitu Pak, kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ya Pak, ini kan tentunya banyak dari orang tua pastinya ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju nih. Kalau setuju mungkin bisa jadi ya itu tadi alasan kesehatan. Tapi ada juga yang tidak setuju karena kalau di rumah nih nanti anak saya main terus gitu. Nanti nggak belajar malah tidur-tiduran. Nah ini seperti apa Pak pengawasan dari Disdikbud sendiri?
1: Silakan. Oh iya, baik Mbak. Jadi memang betul Mbak ya, kalau kita melihat di media sosial ini antara pro dan kontra ini hampir seimbang.
0: Iya.
1: Yang mana gitu. Untuk yang kontra ini kan banyak suara dari ibu-ibu ya yang apa istilahnya anak-anak di rumah kan seperti itu. Nah kami memang dalam pengawasannya tentunya sesuai dengan kewenangan kami di pelayanan pendidikan. Kami mengetatkan untuk pelaksanaan daring ini Pak, Mbak, dari bagaimana proses pembelajaran itu supaya dilakukan secara lebih efektif dalam artian bukan hanya pemberian tugas tetapi ada pembelajaran melalui daring. Kalau kita sadari saat ini ya memang setiap keluarga insya Allah sudah mempunyai gadget Mbak ya, jadi bisa untuk dilakukan pembelajaran daring. Dan ini kami juga mewanti-wanti sekolah di mana kepala sekolah sebagai koordinator untuk memastikan guru-gurunya itu dapat melaksanakan pemberian pembelajaran daring dengan materi-materi yang sudah disediakan Mbak. Banyak materinya Mbak ya di rumah pendidikan itu cukuplah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ini.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau dari untuk gurunya sendiri Pak, apakah ini ada pemantauan khusus dari Dinas Pendidikan terhadap guru-guru terkait metode yang digunakan selama PJJ?
1: Oh iya. Di hari pertama kemarin, hari pertama dari daring yang kedua ini Mbak, kami juga bersama dengan pengawas memonitoring dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Artinya bagaimana guru-guru aktif untuk melaksanakan daringnya ini kita ada monitoring Mbak. Kalau pengawas ini kan memang sehari-hari Mbak ya, itu bagaimana memonitor dari kegiatan-kegiatan sekolahan seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau gitu kita ke Pak Heri lagi nih Pak. Nah selama yang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini, tadi yang pertama ada, yang kedua juga ada. Ada nggak nih Pak keluhan-keluhan mungkin dari orang tua siswa begitu?
2: Selama ini sampai saat ini, sampai saat ini belum ada keluhan yang kami terima. Artinya kalaupun ada mungkin sebagian kecil, tapi itu pun itu juga tidak disampaikan ke pihak sekolah mungkin ya. Karena tidak ada laporan ke komite. Artinya secara garis besar mereka setuju. Gitu, secara garis besar seperti itu. Dan saya rasa kalau pengalaman guru-guru tentang daring ini ya Mbak Sheryl ya. Saya rasa guru-guru sudah bukan sesuatu yang
1: baru lagi,
2: ya, karena pada saat COVID juga, itu sudah terbiasa. Bahkan jangkanya waktu itu sangat panjang sekali pada saat COVID itu. Jadi permainan waktu materi dan sebagainya guru-guru sudah paham bener lah dengan daring ini, karena ya sudah pernah dilakukan dengan waktu yang cukup lama, gitu loh Mbak Sherin.
0: Iya, betul. Okay. Kalau melihat dari sisi siswanya sendiri bagaimana tuh Pak? Karena kan kadang siswa ini ada yang kalau serius belajar, serius banget nih Pak, masih paham nih secara daring. Tapi ada juga kan beberapa siswa itu yang lebih nangkep kalau ketika pembelajaran dilakukan secara luring. Nah, itu bagaimana tuh Pak?
1: Iya. Oke, okay, baik. Memang Mbak, keputusan untuk membuat pembelajaran daring itu memang kami benar-benar kaji benar-benar Mbak. Yeah. Karena bagaimana untuk pencapaian hasil belajar ini tentunya ada perbedaan yang lumayan signifikan bagaimana kalau itu ditempuh melalui daring maupun luring. Nah, untuk ketercapaian pembelajaran artinya kita juga memaksimalkan

0: Artinya orang tua juga memantau. Kalau orang tuanya ini memang tidak bekerja, yang ada di rumah ini pengawasannya lebih melekat, Pak, ya. Tapi kalau yang bekerja mungkin bisa lebih memantau dengan siapa anak ini di rumah dan bagaimana pembelajarannya, ini kan bisa dikomunikasikan, ya, Pak. Seperti itu.
1: Baik, Pak. Nah, kalau dari komitenya sendiri, Pak, bagaimana? Apakah disosialisasikan lagi kepada orang tua juga terkait kebijakan ini? Kemudian apa sih yang harus dilakukan orang tua di rumah supaya pembelajarannya juga tetap efektif?
2: Sudah disosialisasikan, ya, oleh kepala sekolah, melalui guru-guru dan wali kelas. Di kelas itu kan ada paguyuban juga. Ada paguyuban, ada WA grupnya juga, WhatsApp grupnya juga. Jadi sosialisasinya itu cukup detail, sehingga para orang tua juga sudah mengerti apa yang akan dilakukannya.
1: Oke, baik kalau begitu, Pak. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, ya, Pak. Kita akan rehat sejenak dan pendengar kami juga mengundang Anda. Silakan pendengar, ya, yang mau bergabung bersama kami, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana pendidikan ini selama kabut asap nantinya, ya, boleh disampaikan kepada kami, baik itu melalui line telepon kami 734987, WhatsApp 0811570142, atau bisa juga di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Kentongan, edisi 25 Agustus 2026.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Kentongan edisi hari ini 25 Agustus 2026. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait darurat kabut asap, sinergi sekolah, orang tua, dan pemerintah menjaga generasi. Tentunya masih bersama narasumber kita ada Bapak Hermawan Eko Wibowo dan Bapak Heri Syamsuri. Kita akan lanjutkan Pak perbincangan kita ya Pak. Nah kalau tadi kita sudah bahas kondisinya, kenapa sampai PJJ begitu. Kali ini kita mau bahas terkait tantangannya Pak. Nah tantangan seperti apa sih yang dihadapi baik itu dari Pak Hermawan dan juga Pak Heri ya Pak. Nah ya. Dari Pak Hermawan dulu boleh nih Pak.
1: Oke baik, terima kasih Mbak. Jadi nah inilah yang menjadi pertimbangan kami Mbak. Bagaimana pembelajaran daring ini dilaksanakan ya. Karena memang efektivitas pencapaian hasil belajar itu cukup signifikan bedanya Mbak. Bagaimana dengan dilakukan secara luring atau tatap muka atau dijalankan secara daring. Nah ini juga ada beberapa klasifikasi tantangannya Mbak. Kalau kita sebut seperti itu. Kalau untuk siswa-siswa SMP, kami ini kan kewenangan dari PAUD, SD, dan SMP ya Mbak ya. Kalau untuk yang siswa SMP ini relatif pemberian pembelajaran secara daring dan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dalam artian anak-anak ini sudah cukup ada tanggung jawabnya lah istilahnya seperti itu ya. Kemudian secara peralatan itu pun mereka sudah juga lebih advance, sudah menguasai. Dan kemudian yang memang dalam tanda kutip menjadi tantangan itu adalah anak-anak SD. Terutama yang kelas 1, 2, 3 atau kelas bawah. Kalau SD itu dibagi dua Mbak ya, kelas bawah dan kelas atas. Yang kelas 1, 2, 3 ini yang termasuk bawah. Ya inilah menjadi tantangan-tantangan guru yang wali kelas terutama. Untuk memberikan satu materi-materi yang bagaimana atensi anak ini masih bisa berjalan dalam continuous, dalam waktu yang agak panjang. Nah seperti ini. Tetapi itu memang sudah ada banyak pengalaman Mbak. Bagaimana kemarin waktu COVID banyak guru-guru kita sudah mendapatkan pembekalan-pembekalan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Sehingga apa ya istilahnya rumusan-rumusan seperti inilah yang digunakan. Sehingga bagaimana atensi anak ini bisa berjalan sesuai dengan harapan di kami. Gitu, Pak.
0: Oke baik, terima kasih Pak. Nah kalau dari Pak Heri bagaimana nih Pak?
2: Ya untuk daring ini selain tadi kita bicara bahwa guru-gurunya sebagian guru sudah berpengalaman juga tentang proses mengajar dan belajar secara daring ini. Saya rasa setiap guru punya seni tersendiri lah
1: strategi
2: dalam memberikan pelajaran jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh ini. Supaya apa? Supaya siswa yang mengikuti daring merasa tidak bosan. Nah, itu saya rasa guru-guru itu pasti sudah dapat pembekalan dari kepala sekolah, apalagi dari dinas juga, dinas terkait. Yang penting itu nanti pada saatnya setelah daring ini selesai, begitu masuk lagi ke jalur jaringan, artinya luring. Pasti akan terjadi evaluasi. Apa-apa pada saat penyampaian waktu di daring mana yang kurang, pasti mungkin akan diberi materi tambahan. Saya rasa sebenarnya tidak begitu bermasalah sih dalam belajar dan mengajar ini. Begitu Mbak Sheryl.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak Hermawan, bagaimana evaluasi dari pembelajaran jarak jauh ini sendiri Pak, sejauh ini?
1: Ya, dari yang tahap pertama kemarin Mbak ya, artinya yang dari tanggal 10 sampai tanggal 14, itu memang sudah coba kita evaluasi dari sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran ini. Kalau yang tahap pertama kemarin memang masih juga banyak yang luring Mbak.
0: Iya, betul. Saya lihat juga tuh karena pas hari apa ya, pokoknya masih awal-awal tuh Pak.
1: Iya, betul.
0: Udah libur tapi masih ada nih SD yang masuk gitu, masih macet soalnya.
1: Jadi di situ setelah masuk kemarin di tanggal 18 ini dicoba untuk bagaimana poin-poin tujuan pembelajaran itu dicapai. Nah itu ada semacam ya istilahnya evaluasi ya Mbak ya. Evaluasi kepada siswa. mengulang dari pembelajaran-pembelajaran yang kemarin disampaikan secara daring, nah itu serapannya itu seperti apa, seperti itu, Pak.
0: Oke, okay, yeah. Pak. Berarti kalau kayak sekarang nih, Pak, dibandingkan yang pertama kemarin,
1: yeah,
0: itu berarti sudah lebih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran secara daring ya dibanding yang pertama?
1: Iya, yeah, betul. Kalau yang tahap kedua ini, yang mulai tanggal 24 kemarin, memang lebih banyak, hanya beberapa sekolah aja yang melakukan secara luring. Itu pun mereka bersurat kepada kami.
0: Okay.
1: Ada satu permohonan bahwa tetap dilakukan secara luring.
0: Oke, Pak. Berarti memang dari sekolah sendiri tidak serta-merta langsung luring ya, Pak? Tetap
1: yeah,
0: harus bersurat lagi
1: yeah,
0: juga?
1: Iya, ada surat ke kami, ada izin ke kami untuk pelaksanaannya.
0: Iya, karena kan waktu itu ada waktu pas tahap pertama ya, Pak? Itu yeah, kan saya lihat, loh kok yang ini masih masuk gitu?
1: Betul, Pak.
0: Apakah dapat teguran atau enggak gitu, Pak? Kadang ada juga kepikiran seperti itu kan?
1: Iya. Yeah. Kami memang mengeluarkannya itu di hari Minggu, kalau
0: yeah,
1: salah
0: betul,
1: ya, Minggu sore kami lakukan. Karena memang kami di tingkat pemerintah kota, Pak, artinya dari beberapa OPD ini sudah kita saling komunikasi. Ini nampaknya kualitas udara sangat buruk. Nah, kami dalam grup koordinasi itu ya disampaikan, diarahkan dari Bapak Wali Kota bahwa lebih baiknya sekolah dilakukan pembelajaran daring. Sehingga hari Minggu itu juga, Pak,
0: iya,
1: kami
0: betul,
1: menyampaikan suratnya dan ternyata pagi kami melihat kondisinya, oh iya memang masih ada beberapa sekolah dan itu kami hubungi satu persatu, Pak, mana-mana yang masih melakukan pembelajaran luring supaya untuk dapat melakukan pembelajaran daring kaitan dengan udara.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, Pak. Nah, Pak Heri, kalau dari sisi orang tua sendiri nih, Pak, bagaimana sebaiknya menjaga supaya anak nih di rumah belajar tetap jalan tapi tetap sehat juga, Pak?
2: Ya, mungkin ada beberapa tips ya.
0: Iya, boleh disampaikan, tips, Pak.
2: Saya rasa untuk seumuran apalagi tingkat SD ya.
0: Iya,
2: ya,
0: betul.
2: SD kalau kita mengacu bagaimana juga imun paru-parunya itu masih berkembang, artinya belum begitu kuat. Sebaiknya sih bagi orang tua supaya tidak keluar rumah,
1: betul,
2: ya, tidak keluar rumah. Seandainya pun mau diajak keluar rumah, dipastikan dengan menggunakan masker,
1: betul,
2: atau menuju tempat-tempat yang sebaiknya tertutup.
0: Yeah.
2: Katakanlah mungkin mau makan malam sama keluarga, ya carilah ruangan yang ber-AC, jangan tempat yang outdoor gitulah ya.
0: Iya.
2: Secara saya ini pun tidak berlaku lama lah. Menurut perkiraan sih paling lama sih September, mungkin Oktober sudah
0: seharusnya bisa kembali
2: seharusnya
0: lagi ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Amin. Kalau bisa awal September lebih,
2: betul,
0: bagus, lagi.
2: Lebih
0: ya,
2: bagus lagi. Lebih
1: bagus lagi.
2: Artinya gini, lebih baik menjaga kesehatan daripada dengan waktu yang tidak begitu lama ini malah akhirnya menimbulkan sakit.
0: Iya,
2: nah, saya rasa orang tua harus memahami seperti itu. Nah, begitu, Mbak Cyril, ya.
0: Iya, Pak. Kalau dari sekolah sendiri, Pak, Pak Heri, kalau di SMP 3, apakah sudah ada persiapan khusus kalau misalnya nanti tiba-tiba membaik nih, langsung offline lagi, apakah sudah ada persiapan dari pihak sekolah, Pak?
2: Sudah, kalau dari SMP 3 selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Mungkin dari Dignas lebih tahu lah dari SMP 3. Artinya kalau masa berlaku sudah selesai dan pembelajaran pun berlakukan seperti sedia kala tetap muka, ya itu tadi pasti tahap pertama akan melakukan evaluasi dari guru-guru yang pemberi materi daring.
1: Yeah.
2: Kira-kira, ada hal-hal yang kurang, pasti akan ditambahkan di kegiatan pembelajaran berikutnya.
0: Oke, baik, Pak. Nah, kita ke Pak Hermawan lagi nih, Pak.
1: Nah, baik.
0: Pak, kalau misalnya ini kan kondisinya tiap tahun seperti itu ya, Pak?
1: Betul.
0: Kadang kembali kabut asap lagi.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya pas COVID sih nggak ada ya, Pak, ya malah ya kemarin ya. Tapi setelah itu kan kabut asap lagi, dan apakah sistem seperti ini nantinya akan tetap diterapkan terus atau mau dicarikan nih, Pak, ada protokol khusus ketika nanti memang kabut asap kembali terjadi lagi yang parah gitu, Pak?
1: Oke, baik, Pak. Kami teringat di pada saat kemarin Zoom dengan Direktorat, Pak. Mm-hmm. Memang betul. Yeah. Jadi ini kondisi yang selalu berulang. Walaupun kita mengharapkan bersama supaya ini tidak terjadi lagi ke depan. Sudah bisa ada antisipasi. Tetapi bagi bidang kami di pendidikan, mm-hmm. kemarin dari Pak Dirjen itu juga mencoba untuk mengevaluasi bagaimana kondisi kelas aman asap, Pak. Tahun-tahun sebelumnya kami ceritakan juga bahwa hal ini pernah ada dari PMI dengan UNICEF kalau nggak salah, mm-hmm. itu mengunjungi kami karena mungkin sudah ada berita-berita bahwa di Pontianak sering terjadi kabut asap, meninjau kelas bagaimana supaya udara ini ibaratnya ada filternya ya, tidak masuk secara utuh kabut asapnya. Dan ini juga kemarin yang ditanggapi oleh direktorat, beliau-beliau mencoba untuk merumuskan, nah nanti bagaimana pengaplikasian yang ada di Pontianak. Nah ini tentunya ya memang berkaitan dengan infrastruktur ya, Mbak. Berkaitan dengan infrastruktur dan kemungkinan juga ada pembiayaan. Tapi semoga dengan kondisi yang direncanakan ini, sekolah kita menjadi aman dari asap gitu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak. Nah, Pak Hermawan, kira-kira seperti apa sinergi yang memang sebaiknya dilakukan, baik itu dari pemerintah, kemudian dari orang tua, dan juga dari guru, sebaiknya seperti apa sih yang harus dilakukan supaya tiap ketika kabut asap ini tuh terjadi lagi, harus PJJ lagi, jadinya udah tidak ada lagi nih pro kontra, tapi udah bisa kira-kira ya bisa menerima dan bisa mengembangkan itu supaya anak juga tetap belajar dengan baik dan hasilnya juga bagus gitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi ini sifatnya kita adaptasi dengan bencana, Mbak. Adaptasi dengan bencana dan kita terus-menerus untuk melakukan edukasi, termasuklah seperti contoh kita melihat informasi dari ISPU bersama-sama yuk. Ini kita edukasi kepada masyarakat, bagaimana kalau itu nanti sudah dalam kondisi sedang, kita mulai pembelajaran secara luring kembali. Dan juga selanjutnya bagaimana nanti kita coba perdalam lagi, Mbak, dalam bentuk SOP yang lebih rigid, bagaimana tata cara untuk pemberian pembelajaran daring yang terukur. Nah, ini memang PR bagi kami, pembelajaran daring yang terukur, sehingga ini disparitas ya, artinya ada perbedaan antara luring dan daring ini tidak terlalu signifikan besar, sehingga jikalau ini memang kita lakukan, persiapan kita sudah cukup sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik waktu daring.
0: Oke, baik, Pak. Nah, kalau tanggapan dari Pak Heri sendiri bagaimana, Pak?
2: Saya rasa kami kalau dari pihak komite, artinya perwakilan dari sekolah untuk dinas, ini kan sepertinya memang setiap tahun pasti akan berlanjut nih, Pak.
0: Semoga semoga segera sadar ya, Pak.
2: Bukan, maksudnya gini, spot-spot ini kan boleh dikatakan sudah bertahun-tahun.
0: Betul.
2: Dan Dinas pasti mengadakan evaluasi, saya yakin lah itu. Mengadakan evaluasi, membuat rumusan baru.
1: Betul.
2: Persiapan untuk tahun depan, bagaimanapun juga rumusan-rumusan itu harus dibuat untuk persiapan tahun depan, walaupun ternyata di tahun depan tidak ada daring, artinya spot-spot itu kecil sehingga tidak
1: perlu daring,
2: perlu daring lagi. Tapi kan persiapan itu harus, jangan sampai terlambat, artinya nanti kalau tidak buat rumusan itu begitu terjadi lagi, kami belum evaluasi ya, itu kan. Tapi saya yakin lah dinas seperti itulah, apalagi di Kota Pontianak dengan pimpinan Pak Edi Rusdi Kamtono ini, saya yakin lah itu. Jadi saya rasa persiapan-persiapan untuk tahun depan itu memang sudah dipersiapkan sebagus mungkin, sedetail mungkin, gitu, Pak.
0: Baik, Pak. Karena kita juga sudah di penghujung, Pak. Silakan boleh disampaikan, Pak, pesan-pesannya supaya kedepannya ini terutama terkait darurat kabut asap ya, Pak, bagi orang tua, bagi siswa dan guru di luar sana. Silakan dari Pak Hermawan.
1: Baik, Pak. tadi mungkin sudah sedikit disinggol sama Pak Heri, tapi mungkin ada sedikit penambahan, yaitu tentang bagaimana sama-sama pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama, Mbak. Yeah. Antara kami sebagai pelaksana pelayanan pendidikan, termasuklah dengan orang tua. Jadi kami berharap kepada orang tua pada saat pembelajaran daring seperti ini, yuk kita sama-sama untuk memonitor anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita untuk melaksanakan pembelajaran daring, sama-sama diawasi, sehingga dari sisi pembelajaran bisa tercapai dengan baik, capaian pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang sudah kami sampaikan di surat kami, bahwa bagaimana kita menjaga kesehatan, Mbak, ya. Kita mengurangi aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Kalaupun memang perlu di luar ruangan, berarti menggunakan masker dan juga banyak-banyak minum air putih untuk menjaga badan kita, ya. Seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Oh ya, tambah sedikit lagi tentang gurunya. Berarti kami juga satu tim dengan sekolah. Bagaimana supaya hal ini bisa menjadikan keberhasilan, atau artinya daring bukan merupakan suatu permasalahan, tapi memang harus yang kita adaptasi, kita jalankan, seperti itu, Mbak. Oke, mungkin itu, Mbak, yang dari kami.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hermawan. Kalau begitu kita ke Pak Heri. Nah, kalau dari Pak Heri seperti apa, Pak?
2: Saya hanya berpesan, mungkin tidak banyak, sudah banyak disampaikan oleh Pak PLT. Saya rasa peran orang tua, seandainya orang tua dua-duanya bekerja, sehingga agak sedikit kurang waktu untuk memantau pada saat daring, sebaiknya mungkin ada kakaknya, abang yang ada waktu, jadi kalau bisa ada yang memantau. Dan kalau bisa juga di malam hari diulang lagi. Ya, terjadinya belajar mengajar itu diulang lagi. Supaya apa? Tidak banyak kekurangan-kekurangan pada saat akan masuk ke luring. Saya rasa orang tua sih sudah mengerti lah itu, ya. Saya rasa begitu aja, Mbak Zirin.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Hermawan dan Pak Heri untuk sama-sama waktunya sore hari ini. Walaupun libur, tetap kesini ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Pak Heri. Selamat beraktivitas kembali dan semoga sehat selalu. Pendengar, demikian untuk perbincangan kita sore hari ini bersama Pak Hermawan dan Pak Heri. Sampai jumpa di Kentongan edisi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Perbajaan sawit tingkatkan produktivitas pekebun.
3: Mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi...
2: RRI Sanggau perkuat kepedulian sosial lewat RRI Fest 2026.
4: Dan pengelola, karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Senasib lagi.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 25 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini, di mana pembelajaran jarak jauh dinilai efektif untuk melindungi peserta didik dari paparan kabut asap di Kota Pontianak. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala akademik, mulai dari keterbatasan fasilitas belajar di rumah hingga pendampingan orang tua yang bekerja. Berikut laporannya.
5: Kepala SD Negeri 14 Pontianak Selatan Marina Tambunan mengatakan pembelajaran jarak jauh selama kondisi darurat kabut asap mampu mengurangi resiko peserta didik terpapar asap dan terkena infeksi saluran pernapasan akut. Namun dari sisi akademik, pembelajaran jarak jauh masih memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya kesiapan fasilitas belajar di rumah, keterbatasan pendampingan orang tua, serta konsentrasi siswa yang cenderung menurun karena tidak mendapatkan pengawasan secara langsung seperti saat pembelajaran tatap muka.
6: Efektivitas dorongan kepada orang tua itu tetap terus kami lakukan melalui surat edaran ataupun informasi yang kami infokan, yang kami berikan kepada seluruh grup orang tua. Dari sejak mulai PJJ yang edisi pertama itu ya, yang seminggu yang lalu itu, langsung kami berikan surat edaran kepada orang tua untuk memberitahukan tentang pembelajaran jarak jauh dan juga diminta pendampingan orang tua dan juga mendampingkan anak agar tetap menjaga kesehatan, tidak keluar rumah, memakai masker, dan lain-lain.
5: Marina menuturkan sekolah memahami kondisi fasilitas dan akses internet yang dimiliki masing-masing keluarga. Karena itu, guru tidak memaksakan penggunaan internet secara penuh dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di SD Negeri 14 Pontianak Selatan tetap mengikuti jadwal pembelajaran tatap muka, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui WhatsApp grup dan sejumlah aplikasi pembelajaran sederhana. Guru juga diminta tidak membuat pembelajaran monoton dengan hanya memberikan tugas tertulis. Materi dapat disampaikan melalui video, poster, Google Form, Google Slide, hingga kuis pembelajaran. Sekolah juga terus berkomunikasi dengan orang tua melalui grup WhatsApp untuk memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran sekaligus menjaga kesehatan selama kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong permajaan sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Sosialisasi program diperkuat agar pekebun memahami mekanisme dan manfaat replanting secara lebih jelas. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan mendorong permajaan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun di Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP Yait Burham Ibrahim mengatakan, sosialisasi menjadi kunci agar pekebun memahami persyaratan, mekanisme, hingga manfaat program permajaan sawit. Yait menjelaskan, permajaan menyasar tanaman sawit tua yang produktivitasnya menurun.
3: Sumber daya SDM di BPDP ini kan kurang lebih 160 orang. Untuk menjangkau seluruh Indonesia, kita banyak tantangan-tantangan. Maka kami butuh support dari kami, Dirjen Perbendaharaan Provinsi, Kabupaten Kota, KPPN yang ada di daerah-daerah, yang nantinya ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai, sehingga mereka kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan.
7: Penggunaan bibit unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dari sebelumnya di bawah 20 ton menjadi lebih dari 30 ton, sehingga berdampak langsung pada pendapatan pekebun serta perekonomian daerah dan nasional. Yait menambahkan, peningkatan produktivitas semakin penting seiring rencana penerapan program B50. Produktivitas yang lebih tinggi dinilai mampu menjaga pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar RRI Sanggau terus menunjukkan kepedulian sosial melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan LKSA Tunas Melati. Bantuan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara RRI Sanggau dan pengelola panti. Berikut laporannya.
8: Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Tunas Melati dalam rangka RRI Fest 2026. Ketua Pengelola Panti Asuhan Tunas Melati, Tri Atmaja Budi S. menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk positif kepedulian RRI yang diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam pengasuhan anak dan kegiatan relevan lainnya. Ia berharap RRI Sanggau dapat menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati, bukan hanya melalui pemberian bantuan secara insidental. Menurutnya, bentuk kerjasama tersebut dapat dibahas dan dikembangkan bersama pada tahap selanjutnya demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak di Panti Asuhan.
9: Tentunya ini hal yang positif bagi kami selaku pengurus dan pengelola, karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati ini bisa berkolaborasi baik dalam sisi kepengasuhan anak ataupun hal-hal yang relevan yang lainnya. Tentunya kami ke depannya sangat berharap RRI tidak hanya bisa memberikan satu kali atau dua tiga kali ya, tapi bisa berkesinambungan melalui kerjasama yang bisa nanti kita bicarakan atau bisa kita diskusikan di tahapan selanjutnya.
8: Budi berharap komunikasi dan sinergi antara RRI Sanggau dengan pihak panti dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Ia juga berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan dukungan positif bagi perkembangan dan masa depan anak-anak di Panti Asuhan Tunas Melati. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Senentang, Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Sekda Sintang mengapresiasi penuh hadirnya layanan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pelayanan pembuatan paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang, Kabupaten Sintang, saat ini telah berjalan secara rutin setiap minggunya. Pelayanan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dengan kota pemohon yang telah ditentukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengapresiasi kehadiran layanan pembuatan paspor di Kabupaten Sintang. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang yang sebelumnya harus mendatangi Kabupaten Sanggau untuk mengurus paspor. Kartius mengatakan, dengan adanya pelayanan paspor di MPP Bumi Senentang, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Sanggau untuk mengurus dokumen perjalanan tersebut.
11: Ya, terima kasih sekali kepada Imigrasi Sanggau yang telah melakukan paspor ceria dalam rangka melayani masyarakat Sintang untuk pembuatan paspor. Harapan saya pelayanan makin baik, kedepannya masyarakat Sintang pun makin mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih dekat. Yang pasti lebih dekat, selama ini kita ke Sanggau, hari ini kita bisa buat di Sintang. Jadi nggak bolak-balik ke Sanggau ya. Kita berdoa secepat mungkin Imigrasi Sintang ini bisa membangun kantor di Kabupaten Sintang.
10: Ia berharap ke depan Kabupaten Sintang dapat memiliki kantor imigrasi sendiri, sehingga pelayanan imigrasi bagi masyarakat dapat semakin mudah dan dekat. Dengan adanya layanan paspor DMPP Bumi Senentang, diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta mengurangi biaya perjalanan masyarakat dalam mengurus dokumentasi keimigrasian. Dina Triana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Berikut laporannya.
10: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, pihaknya terus memantau ketersediaan komoditas pangan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Amin menjelaskan, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini mencapai sekitar 800 ton. Sementara itu, stok gula pasir tercatat sebanyak 10.250 kg dan minyak goreng mencapai 38.000 liter. Menurut Amin, jumlah stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu minimal hingga 2 bulan ke depan. Namun, Bulog Sintang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan maupun stok mulai menipis.
12: Kalau bahan pangan stok saat ini kami siap dan mencukupi. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini. Kalau saat ini kisaran stok yang kami miliki ada sekitar 800 ton beras. Kalau untuk gula, saat ini kita ada 10 ton 250 kilo. Untuk minyaknya kita ada 38.000 liter, baik minyak goreng yang minyak kita dan minyak goreng yang premium.
10: Amin menegaskan, Perum Bulog Cabang Sintang tidak hanya mengandalkan stok yang tersedia saat ini. Pemantauan dilakukan secara berkala agar potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan, apabila diperlukan tambahan pasokan, Perum Bulog Cabang Sintang akan melakukan pembelian secara langsung maupun mengajukan permintaan kepada kantor wilayah untuk mendatangkan pasokan dari daerah lain melalui mekanisme MUFREK maupun MUFNAS. Sebagai langkah antisipasi, Perum Bulog Cabang Sintang juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan pasokan pangan agar ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap terjaga, serta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kebutuhan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap karhutla yang terjadi saat kemarau panjang. Berikut laporan selengkapnya.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lasarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Proses tersebut dilakukan dengan cara terbatas, dijaga, dan dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Lasarus menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang mengalami kerugian. Lasarus juga meminta masyarakat memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya, masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut.
14: Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Gotong royong karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung. Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar membakar kebun-kebun dia juga. Dia nggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam. Jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya. Lebih dari seperlu yang dia bakar. Dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau. Nggak mungkin dia mau bakar harta bendanya. Mereka tidak punya apa-apa di sana selain kebun. Selain pertanian nggak ada, itu mereka jaga itu, saya yakin. Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Nggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi. Orang sini nggak ngerti nanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan. Ini kadang-kadang supaya pemahaman, kadang-kadang sebagian orang memberi komentar tidak ngerti karakter alam di sini.
13: Lasarus menegaskan, tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun. Bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Karena itu, pelarangan pembakaran harus disertai solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Lasarus, pemerintah perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Larangan membakar lahan, kata Lasarus, tidak cukup jika tidak diikuti solusi yang dapat diterapkan masyarakat. Lasarus berharap kearifan lokal masyarakat Dayak dalam berladang dapat dipahami secara utuh. Lasarus menilai kebijakan penanganan karhutla harus tetap melindungi lingkungan, namun tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan memenuhi kebutuhan pangan melalui sistem pertanian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dian Ben Yuda melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan.
16: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan cerah hingga cerah berawan diliputi kabut asap di beberapa wilayah. Namun terpantau hujan yang belum rata dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sekadu, Dau, Landak, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 26 Agustus 2026, diperkirakan cuaca masih dominan cerah hingga cerah berawan diliputi kabut asap, dan untuk hujan kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kuburaya, Sambas, Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terpantau sebanyak 1.690 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dalam satu pekan ke depan kami perakirakan masih masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Nantikan terus update-update informasi cuaca lainnya dari kami. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven. Selamat bertugas kembali. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, permajaan sawit tingkatkan produktivitas pekebun, dan RRI Sanggau perkuat kepedulian sosial lewat RRI Fest 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kali ini pendengar masih bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti malam jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan temani sore Anda pendengar ya dengan ragam informasi terkini dan koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar ya, atau mungkin yang baru mau beranjak, jangan lupa kalau menggunakan sepeda motor, kenakan masker Anda, karena memang di luar asap masih cukup tebal pendengar ya, dan kualitas udara juga masih belum sehat. Jadi hati-hati di jalan pendengar, berkendaralah dengan selamat ya. Kok selamat? Maksudnya berkendaralah dengan aman supaya bisa selamat sampai tujuan. Dan sebuah lagu dari Andin, pendengar milikmu selalu untuk temani ruang dengar Anda.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menanggaplah. Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Sebuah lagu pendengar dari Alan Walker featuring Putri Riani. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar kabar olahraga dari ajang Polytron Pontianak International Challenge 2026, di mana pebulu tangkis Indonesia, Panji Reswara Utama Gunawan, ini berhasil mengamankan kemenangan dramatis atas wakil Malaysia, Jahok Chung, dalam pertandingan 3 game di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada hari ini. Panji harus bekerja keras mendengar sebelum memastikan kemenangan dengan skor 21-19, 19-21, dan 21-15. Pertandingan berlangsung sengit dengan rally-rally panjang yang membuat kedua pemain harus menguras stamina. Setelah kehilangan game kedua, Panji mampu bangkit dan kembali mengendalikan permainan di game penentuan. Ia mengakui pertandingan cukup melelahkan. Terlebih permainan agresif dari lawan membuatnya harus mengandalkan fisik dan menyesuaikan strategi. Sementara itu, Jaho Chung mengakui sejumlah kesalahan sendiri membuat permainannya tidak konsisten, terutama pada game pertama dan game ketiga. Dengan kemenangan ini, pendengar Panji memilih tetap optimis menghadapi pertandingan berikutnya. Baginya, tidak ada lawan yang perlu ditakuti. Yang terpenting adalah bermain maksimal, menjaga fokus, dan membawa mindset untuk menang. Itu dia tadi pendengar informasinya. Selengkapnya Anda bisa akses di rri.co.id. Dan kira-kira Anda ada yang pergi nonton nggak nih pendengar? Pontianak International Challenge ya. Mulai hari ini sepertinya ya. Apakah Anda ada yang nonton? Boleh nih pendengar ya berbagi kabar seputar Pontianak International Challenge 2026 ini bersama kami di Pro 1. Anda bisa langsung sampaikan informasinya ke WhatsApp kami 0811-570-1042. Kira-kira pertandingan siapa sih yang paling Anda tunggu-tunggu ya. Dan kami juga informasikan pendengar ke ruang dengar Anda untuk azan maghrib. Wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 51 menit. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda pendengar kali ini terkait pemerintah pusat yang memperkuat penanganan karhutla di Pontianak di Kalimantan Barat, maksud kami, dengan mengerahkan ribuan personel, kemudian dukungan operasi udara, serta memperkuat sinergi lintas sektor. Penguatan ini dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian karhutla Kalbar 2026 yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kabupaten Kuburaya pada Senin kemarin. Kalimantan Barat ini menjadi salah satu wilayah prioritas karena memang tingkat kerawanan kebakaran yang masih tergolong tinggi. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca dan dukungan waterbombing dengan BPBD Kalbar menyiagakan 11 unit pesawat. BMKG menyebut Kuburaya telah mengalami 47 hari tanpa hujan, sehingga memang kondisi kekeringan ini meningkatkan resiko kebakaran khususnya di kawasan gambut. Kemudian wilayah Kayong, Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah ini juga turut menjadi perhatian utama. Dari unsur TNI, pendengar, sekitar 4.100 personel ini dikerahkan dan akan diperkuat, ditambahan personel dari luar juga. Dan Polri juga nantinya akan memperkuat patroli serta deteksi dini menggunakan drone. Menteri Kehutanan menegaskan, turunnya jumlah titik panas bukan berarti ancaman karhutla telah berakhir. Masyarakat dan pelaku usaha diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu penegakan hukum juga nantinya akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Perilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Min, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT 2 RW 11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Min sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carl

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dan kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
8: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
7: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
7: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
10: Ya, kita bawa 7 truk.
11: Wah, 7 truk.
10: Ya, 7 truk ya.
11: Mungkin bisa diperjelas.
10: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
11: Jadi dengan persetujuan
10: Pak Camat dan Pak Wagub.
9: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
12: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
9: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
13: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
14: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
13: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
15: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
13: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
16: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
17: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
16: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
17: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
18: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
17: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
19: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
20: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
19: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
20: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
21: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
20: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
22: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
3: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
22: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
5: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya. Yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke Ketua Umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
5: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini Koni support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan World sebelumnya.
5: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar ya. Dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Buddha, edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 dengan tema Membimbing Diri Dengan Benar bersama Sujono SAG. Sekaligus pendengar, saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi Anda yang setia mendengarkan dari tadi sore sampai jelang malam ini. Setelah ini nanti ada rekan saya Andre Widianto yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Terima kasih pendengar, saya Cheri Lubis pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Berikut kami hadirkan Mimbar Agama Buddha.

Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Selamat petang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dhamma masih di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Saudara-saudara, para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada kesempatan petang kali ini kita mengangkat tema yaitu membimbing diri dengan benar. Saudara-saudara, di dalam Manggala Sutta disebutkan di dalam bahasa Pali, atta sama panidi etang manggalang mutamang, artinya membimbing diri dengan benar itulah berkah utama. Saudara-saudara, kalau kita melihat arti secara Arabiah, kata ganti atta berarti diri, kata keterangan sama berarti benar, sedangkan kata kerja panidi berarti menuntun.

membimbing atau mengarahkan. Jadi kalau dirangkai dari seluruh kosakata itu, atas sama panidi artinya membimbing diri dengan benar. Saudara-saudara, memang sudah merupakan kecenderungan umat manusia yang wajar untuk berbuat kesalahan, kekeliruan, kehilapan. Namun hal-hal semacam ini tidak seharusnya dibiarkan terjadi berulang-ulang dan terus-menerus hingga menjadi kapah. Orang bijaksana senantiasa berusaha sedini mungkin memperbaiki setiap kesalahan, setiap kekeliruan dan kehilapan yang pernah dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Usaha memperbaiki inilah dalam agama Buddha dikatakan membimbing diri dengan benar. Ungkapan membimbing diri secara benar ini tentunya juga mencakup makna meningkatkan kebajikan, meningkatkan keluhuran, meningkatkan kemuliaan dan keagungan yang telah dimiliki hingga menjadi sempurna. Saudara-saudara, menyadari betapa besar manfaatnya bagi mereka yang mendambakan kemajuan, yang mendambakan peningkatan dan perkembangan batinnya, Sang Buddha Gautama bersabda bahwa membimbing diri dengan benar adalah suatu manggala, yaitu suatu berkah utama. Saudara-saudara, seseorang yang dahulunya tidak mempunyai sila, tetapi kemudian menjaga silanya, menjaga kesusilaannya, atau seseorang yang dahulunya tidak mempunyai keyakinan, tetapi kemudian membangkitkan keyakinannya atau sadanya, atau seseorang yang dahulunya kikir, pelit, tetapi kemudian mengembangkan kemurahan hati atau kedermawanan, caga. Mereka inilah yang dikatakan membimbing diri dengan benar. Ini adalah contoh sikap yang nyata dalam mengarahkan diri secara benar. Selain itu, tentunya masih ada sikap yang lain lagi. Misalnya, dari jahat berubah menjadi baik, dari biadab berubah menjadi beradab, dari kejam berubah menjadi welas asih, dari culas berubah menjadi jujur, dari ceroboh berubah menjadi waspada, dari malas berubah menjadi rajin, dari berkhianat berubah menjadi berbakti, dari pemarah berubah menjadi penyabar, dari pendendam berubah menjadi pemaaf, dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Patokannya ialah bahwa segala perubahan dari sesuatu yang dipandang oleh agama, yang dipandang oleh tradisi dan kebudayaan,
sebagai hal yang negatif beralih kepada hal yang positif. Saudara-saudara, para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam lingkup yang lebih luas, definisi atas sama panidi kiranya dapat disepadankan dengan definisi sama padana, yaitu upaya benar. Sebagaimana yang terdapat dalam Samyutta Nikaya 5 ayat 9 atau dalam kitab Wibhanga Abhidhamma Pitaka yang menyebutkan 4 tahapan yang harus dilakukan untuk membimbing diri dengan benar, yaitu yang pertama, menyadari kejahatan atau papa yang sudah muncul. Kemudian yang kedua, mencegah timbulnya kejahatan yang belum muncul. Yang ketiga, menimbulkan kebajikan, kusala yang belum muncul. Dan yang keempat, mempertahankan atau mengembangkan kebajikan yang sudah muncul. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, perlukah kita mengarahkan diri secara benar? Tentu kita harus sepakat mengatakan sangat perlu. Dalam kitab Dhammapada Atawaga Sair 157 berbunyi, seseorang yang mencintai dirinya sendiri hendaknya menjaga dan mengarahkan dirinya secara benar. Dari kutipan tersebut tertampaklah dengan jelas betapa penting upaya mengarahkan diri secara benar. Ini tidak hanya akan membuahkan manfaat terbatas bagi diri kita sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Ditinjau dari segi sosial, seseorang yang mengarahkan diri secara benar tentunya tidak akan menjadi ancaman atau bahaya apapun bagi masyarakat luas di sekelilingnya. Bahkan lebih jauh, dengan mengarahkan diri secara benar, seseorang dapatlah dianggap telah ikut serta secara nyata dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, bahagia, makmur, damai, dan sentosa. Dengan menyadari manfaat yang besar tersebut, sudah selayaknya jika setiap orang berusaha untuk selalu mengarahkan dirinya secara benar. Saudara-saudara, memang cukup sukar untuk mengintrospeksi atau melihat kesalahan, kekeliruan, atau kehilapan yang terdapat dalam diri sendiri. Jauh lebih sulit lagi ialah memperbaiki kesalahan yang telah terlihat. Namun ini semua bukanlah suatu hal yang mustahil. Senantiasa terpampang kesempatan yang sangat luas bagi setiap orang untuk memperbaiki serta meningkatkan tataran batinnya hingga mencapai kesempurnaan. Bagaikan nakoda yang tanggap, yang dengan tangkas membalikan arah kapal dari rute yang salah sebelum kandas terhajar karang. Demikian pula hendaknya orang bijaksana yang dengan sadar mengarahkan, membalikkan dirinya dari jalur yang keliru sebelum jatuh terperosok dalam kepekatan. Saudara-saudara, di sini perlu ditekankan pada usaha sendiri. Satu hal yang paling penting dalam membimbing diri dengan benar ini ialah bahwa usaha ini haruslah dilakukan oleh diri sendiri. Usaha ini tidaklah mungkin dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada orang lain. Siapapun gerangan orangnya atau apapun juga kedudukannya. Dalam lingkup yang luas, Sang Buddha Gautama bersabda,
oleh dirinya sendiri kejahatan diperbuat, oleh dirinya sendiri pula seseorang menjadi ternoda. Oleh dirinya sendiri kejahatan dihindari, oleh dirinya sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau ternoda tergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada yang seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Ini dalam Dhammapada Atthawagga 165. Saudara-saudara, dari sabda di atas dapat dinyatakan secara tegas bahwa dalam agama Buddha, usaha sendiri senantiasa memegang peranan yang paling utama dalam meraih kemajuan, dalam meningkatkan dan mengembangkan batinnya. Tanpa usaha sendiri, sangatlah mustahil bagi seorang untuk mengharapkan adanya orang lain yang akan menganugerahkan kemajuan, meningkatkan dan perkembangan batinnya pada dirinya secara cuma-cuma. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apakah seseorang berhasil meraih kemajuan, peningkatan dan perkembangan batinnya, semua itu tergantung sepenuhnya pada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Dalam banyak kesempatan, Sang Buddha Gotama menandaskan, engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Buddha hanyalah petunjuk jalan. Lebih lanjut beliau juga bersabda, diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dapat membuka wawasan kita bahwa hidup ini adalah suatu proses yang harus kita jalani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan dan secara wajar, kemudian selalu membimbing diri ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, sehingga kemudian berkah akan muncul. Jadi berkah itu datang dengan sendirinya ketika kita mau berusaha untuk melakukan segala kebajikan. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi kita harus berusaha menghadapi semua itu dengan batin yang tenang, dengan pikiran yang jernih. Maka semua peristiwa yang tidak menyenangkan itu kita bisa lewati dengan bahagia. Di samping orang lain juga bisa memberikan motivasi. Tidak terkecuali yang lebih penting adalah kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Saudara-saudara, bagaimana dengan apa yang disampaikan pada kesempatan petang kali ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berjuang, untuk selalu mengarahkan diri kita ke arah yang lebih baik, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang bermanfaat di dalam kehidupan ini, bukan sebagai orang yang sering menyusahkan orang lain yang akhirnya tidak berguna. Tetapi dengan kita berusaha untuk mengarahkan diri kita dengan benar, maka setidaknya kita bisa bermanfaat dalam hidup ini. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Semoga bisa memberikan pemahaman yang benar, sehingga muncul kebijaksanaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga lagi sekali bisa memberikan manfaat. Akhirnya saya ucapkan, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang. Namo Buddhaya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Prosa TRRI Pontianak dimanapun Anda berada, di malam hari ini bersama saya Andri Widianto, teman-teman Anda sampai dengan nanti jam 12 malam pendengar. Dan kami informasikan nanti kami akan hadirkan untuk di malam hari ini drama radio yang nantinya hadir dengan judul Janji Untuk Bumi. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini nanti akan kami temani juga dengan informasi lainnya di ruang negara Anda. Nanti jangan lewatkan juga nanti untuk di malam hari ini akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di jam 9 malam sampai dengan nanti jam 11 malam. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan, Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat, kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bubi. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi drama radio sudah Anda dengarkan peringkat di malam hari ini. Sekarang sudah 30 menit lepas dari jam 8 malam untuk di malam hari ini. Dan kami juga hadirkan informasi lainnya untuk update terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dan kali ini terkait dengan Bupati Kuburaya yang bantu padamkan karhutla di Jalan Wonodadi 2, pendengar. Nah, jadi Bupati Kuburaya Sujiwo yang turut andil melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan bersama dengan BPBD, Brimopolda Kalbar, kemudian Polres Kuburaya dan juga relawan pemadam di Kompleks Surya Kencana Jalan Wonodadi 2, Kecamatan Sungai Raya pada Senin 24 Agustus 2026 di malam hari, pendengar. Dan Bupati Kuburaya Sujiwo juga mengatakan bahwa selama penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya itu hampir dua malam terakhir ini pemerintah bersama dengan TNI, Polri, Basarnas dan BPBD, kemudian Manggala Agni serta relawan peduli api dan juga rumah zakat itu terus berjibaku memadamkan bencana karhutla yang terjadi di daerah tersebut, gitu, pendengar. Dan di sini disampaikan pula bahwa Sujiwo meminta kepada seluruh relawan agar terus semangat dan menjaga kesehatan, di mana Sujiwo juga berpesan supaya warga Kuburaya yang dimohon untuk doanya agar bencana karhutla dan juga kabut asap ini cepat berlalu seiring dengan turunnya hujan, gitu, pendengar, ya. Sementara melalui staf BPBD Kabupaten Kuburaya, Beni, yang menuturkan bahwa api mulai muncul di wilayah tersebut, gitu, pendengar, ya, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang selanjutnya api yang berasal dari belakang pemukiman warga ini terus menjalar dan membakar hutan yang berada di belakang komplek. Dan Beni mengatakan bahwa sejak terjadinya karhutla, gitu, pendengar, ya, di Kabupaten Kuburaya, BPBD juga mendapatkan relawan peduli api yang ada di Kota Pontianak dan juga Kuburaya, gitu, pendengar, ya, dalam menjalankan tugasnya, gitu, pendengar. Dan itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus untuk RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita merapat dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Malam hari ini di line telepon 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Yang pastinya di malam hari ini walaupun jerebu masih ada gitu ya. Tapi semangat harus pantang menyerah ya. Tanggal udah tua gitu ya, asalkan rekeningnya gak diblokir aja. Aduh, yang pasti di malam hari ini pendengar, kita cuma pengen berbagi rindu aja ya. Yang pastinya ya semoga rindunya terbayarkan di malam hari ini ya. Langsung aja merapat ya di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Kalau nomor handphone di blok aja itu rasanya udah kayak gimana gitu ya kan. Apalagi kalau rekening ya. Masih aja dibahas. Yaudah pokoknya di malam hari ini mendengar langsung aja antara siapa ada siapa di sana. Halo. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aura.
1: Iya.
0: Gimana kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gak tabahnya nih.
0: Insya Allah harus sehat juga nih.
1: Syukur, Bang. Sehat, Bang.
0: Makin
1: cuaca nih.
0: Bukan nama. Aduh, ya udah, kita bahas itu nanti cuaca. Kita ke lagu dulu deh. Mau lagu yang mana, cewek, cowok?
1: Halo.
0: Halo, mau denger lagu yang mana?
1: Judul lagu cewek-cewek apa?
0: Yang cewek-cewek ada Nike Astria dengan Misteri Cinta. Terus ada Rosa dengan Tak Sanggup Lagi. Halo, Pak Mo.
1: Kedekatan.
0: Kedengaran.
1: Lagi dapur
0: tuh. Lagi buat apa dia tuh?
1: Lagi masak mie lah.
0: Masak mie sedapnya. Alamak beliau yang studio nih.
1: Ya nambah.
0: Tada gerau aja ya. Oke, lanjut Iis Sugiyarti dengan Melodi Memori. Terus ada Endang Estorina dengan Hati Lebur Jadi Debu. Ada Nika Ardila dengan Pudar. Terus ada Melly Guslow dengan Menghitung Hari.
1: Yang pertama ya tadi Bang
0: Niki Astria. Oke deh, mau sapa salam buat siapa?
1: Sapa salamnya terutama buat Manja Siti Email, Makam, Bunda Abianya, buat Mbak Tini sama Bang Niko.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japanya. Terus buat Cece, buat Mama Eti, Mama Mumin, buat Kak Ida, terus buat Kak Manis Manila, terus buat Juleha, Pak Amdan Hananya, Kak Aran sama Bang Aldiantonya, buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nobakau, terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Bang Dedi, Bang Sofian, Bang Deden, Bang Indra, terus buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usub Usui, Bang Pawadi, Bang Aci, Bang Isu, Bang Alimin, Bang Aliman, Kecapoya deh. Bang Kakung, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, akhirnya buat semua lah Bang yang tak disapa, mohon maaf lah. Padahal okay keluarga, mudah-mudahan sehat ya Bang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah
1: lancar aktivitasnya, lancar pula rezekinya, hati-hati balik Bang Yo.
0: Oke, siap Aura.
1: Terima kasih banyak, Bang.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lanjut yuk. Line telepon di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Alhamdulillah. Lagu
0: boleh.
2: Terima kasih yang bayar.
0: Mau lagunya siapa
2: lagu
0: nih?
2: Lagu dari Rosa tadi ada kan?
0: Rosa ada.
2: Alamak, ada Paris tak ada mentas nih.
0: Tak masuk lagunya.
2: Itulah. Mak dari tak mentas kan. Sakit kali. Tak kau lah. Kita membuat Andre yang terbaik lah buat Andre
0: sekeluarga. Amin, siap. Makasih, Cik Nur.
2: Kata Wangga semakin sehat makmo.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Semakin benda-benda gak naik gak pangkat, naik gaji lah.
0: Amin.
2: Lanjut buat tadi yang sudah bergabung makmo beserta pakmo Aura. Semoga sehat selalu. Wabi juga sama Mak Yohana. Dino ni lah mak tak ada. Kecet-kecet apa ni. Apa masih dengar ada radio ni. Yalah. Buat Mak Anjang Siti, Emen. Ada buat Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Ada juga Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Kak Ani Gang Korma. Dilanjut Mbah Kakung juga, Bang Suko Tina, Mas Elpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Lanjut Bang Rosi, Nur Jana. Ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Herman, Mak Ye, semoga cepat pulih kesehatannya. Ada juga Rani Marani, Arianto juga, ada Mbak Tini, ada Nico, Mbak Anista di UKA. Lanjut. Kanda Yahya, Mak Eldred Singgit. Ada juga Manis Manila, ada juga Hendra. Dilanjut lagi Darul, Bang Daddy Sungai Duri, Mama Etik Bengkayang, Pak Pon di Singkawang, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden Diona juga di Kupang. Lanjut di Sambas ada Bang Pawadi, ada Pak Usu Busri, Bang Alimin, Bang Iman Nabela, Bang T juga, ada juga Wan Usu, Wan Aci, Ella, Tia, Nia, Lan News. Yang lainnya tu yang terlewatkan mohon maaf. Makam lupa. Makam buat Ajak Arfia, Bang Japal, Kak Nila, Amboy, Abah dan Uminya. Yang lainnya buah-buahlah. Tak boleh sebut satu per satu.
0: Siap,
2: yang terlewatkan mohon maaf. Dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab. Buah-buahlah.
0: Dibungkus.
2: Tanpa terkecuali sapaannya
0: dibungkus habis.
2: Andai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih Cik Nur ya udah merapat di malam hari ini. Dan lanjut satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra.
3: Iya, saya.
0: Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Oke. Bang Hendra gimana? Sehat?
0: Insyaallah sehat juga. Di Mempawa gimana kabutnya?
3: Bawahnya agak berkurang lah, Bang.
0: Udah agak berkurang di sana?
3: Kemarin itu ada hujan sih, gerimis-gerimis malam.
0: Alah sedap, rindunya mau hujan.
3: Apa ada tak hujan nih ya?
0: Itulah, di sini lama benar.
3: Rindu banget ya.
0: Rasanya kalau hujan tuh pengen mandi hujan gitu.
3: Oi, tak nyaman, Bang.
0: Biasa hujan pertama tuh kurang nyaman ya.
3: Nah itulah kena hujan tiga kali empat kali
0: ya
3: tuh
0: ya. Itu baru enak ya. Tuh. Oke deh. Nah Bang Hendra mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
3: Saya minta lagu Nika Ardila tadi Pudar.
0: Nika Ardila Pudar. Oke deh, siap. Mau sama salam buat siapa tuh?
3: Salam balik lah buat kau apa mau tadi ya. Sama channelnya. Buat Wardi di Sungai Rengah, buat Julaiha di Pancerbakti. Buat Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Buat Anita di Uka, Jaka Suara. Buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Manjang Siti di Wala Lakubu. Buat ini Bang Deden di Pekanbaru sama Kak Dionanya di Kupang. Buat Bang Jafar Kak Nilanya. Buat Ismail di Jongkat. Buat Bang Amin Sanjaya. Untuk Bang Bahtiar. Ya untuk semua lah Bang Andre ya. Buat Bang Andre, semoga sehat selalu lah ya.
0: Okay,
3: Assalamualaikum Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Hendra ya udah merapat di malam hari ini. Oke deh, nanti Andre akan balik lagi untuk menemani Anda pendengar. Yang mau gabung lewat pesan teksnya juga boleh ya di malam hari ini. Pokoknya kita saling menebar rindu ya malam hari ini ya. Ini kenapa sih bawaannya happy banget malam hari ini? Padahal nih tanggalnya tanggal happy juga ya bagi sebagian ya yang mungkin lagi gajian di tanggal 25, iya kan? Ini tanggal 1 ya masih nunggu-nunggu nih ya. Ya pokoknya yang penting setiap hari itu harus ada satu senyuman deh ya. Ya mau itu dalam tanda kutip senyuman yang dibuat-buat ataupun enggak gitu ya. Ya namanya juga kayak perasaan gitu ya, kayak cinta, misteri ya kan. Sama kayak miliknya Niki Astria ya, pendengar ya, di malam hari ini yang nanti akan menemani Anda di Ruang Rindu dengan Misteri Cinta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173 /PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atat Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir, bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali mendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut ya. Habis ini Andre coba bacakan pesan teks yang udah masuk juga, tapi Andre juga sambil angkat juga untuk telepon yang udah masuk ya. Ada siapa di sana? Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Andri.
0: Iya, Bang Buang Jafar.
1: Rindu, buang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabar Bang? Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat Bang Andri, gimana gak kabarnya sehat?
0: Insya Allah sehat juga nih Bang Jafar. Oke nih, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana malam hari ini?
1: Kalau yang cowok ada Bang?
0: Yang cowok ada Gigi dengan Yang Telah Berlalu. Terus ada Naf dengan Bunga. Ada Silaun Seven dengan Dan. Terus ada Bragi dengan Semua Cinta. Yang terakhir ada Peter Pan dengan Ku Katakan Dengan Indah.
1: Peter Pan ya.
0: Oke deh, mau sapa salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Buat Anis Manila, Aura pokoknya.
0: Yeah.
1: Buat Mbak Tini, Ella, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul.
0: Yeah.
1: Buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika Sungai Lanting, Lina di Padang Tikar. Buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista. Kayak Mas Elpa sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, buat Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, buat Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi.
0: Iya. Yeah.
1: Mael Dua Singgit, Bang Dino, Bang Subusri, Bang Badol, Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi, sama Nurjananya, Putra Tanru sama Kak Serinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Bahtiar, Mbah Kakung, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Adi Pungkas. Nah buat semuanya Bang Andri, salam sehat selalu buat Bang Andri.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar yang udah merapat di malam hari ini. Dan lanjut ya, Andre coba bacakan dulu yang udah gabung juga di WhatsApp ya. Di malam hari ini ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagunya yang cewek ya. Andre kasih nanti miliknya ini deh. Iis Sugiyarti ya, dengan Melodi Memori. Dan juga ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat, yang katanya malam hari ini pengen dengarkan dong tadi Silaun Seven katanya ya. Sapa salam deh buat pendengar Pro 1 RRI Pontianak yang masih melek di malam hari ini. Dan semoga semuanya sehat katanya ya. Tetap terus jaga kesehatan, kita pakai masker, jangan lupa buat Andre juga semangat katanya. Oke deh, siap. Nanti ditunggu untuk lagunya ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jangan jauhi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan line telepon masih Andre buka untuk menemani Anda di malam hari ini di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada Mbak Tini, kita coba sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Andri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gak kabar nih?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang Andri, gimana kabarnya?
0: Insya Allah sehat juga nih Mbak Tini. Oke nih Mbak Tini, mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Lagunya yang masih ada apa aja Bang Andri?
0: Yang masih ada miliknya Endang Estaurina dengan Hati Lebur Jadi Debu. Terus ada Melly Guslow dengan Menghitung Hari. Ada Gigi dengan Yang Telah Berlalu, ada Naf dengan Bunga, terus ada Bragi dengan Semua Cinta.
1: Itu Bragi aja Bang.
0: Bragi aja, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih?
1: Ya maaf Bang Andri, kalau minta lagu yang di luar boleh enggak Bang Andri?
0: Mau lagu yang mana tuh kira-kira?
1: Kalau Lydia Natalia ada enggak?
0: Lydia Natalia nanti coba Andre cari dulu ya. Sambil sapa salamnya boleh, silakan.
1: Salamnya terutama buat Bang Andri yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan bersama keluarga. Salamnya buat Bang Niko, buat Bang Padul beserta teman-temannya. Buat Mama Nurul, buat Bu Anatan Rai, buat Bang Jafar, Kanilanya, buat Pamo sama Aura, buat Jenur juga, buat Bang Dedi juga, buat Mbak Kakung juga, buat Kak Diona, buat Ayu Greva, buat Bang Rosi sama Kak Nurjana, dan buat semua-semuanya Bang Andri, makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak Bang Andri lagunya?
0: Lydia nggak ada, nggak on playlistnya Andri tadi nyariin.
1: Ya udah itu aja ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Tini udah merapat di malam hari ini ya. Di belakangnya Mbak Tini ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Silakan dicoba lagi di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu, Memori Luar Lagu, Andre.
0: Iya, Kak Anista, apa kabar?
2: Baik,
0: kamu
2: apa juga kabarnya, baik?
0: Insya Allah saya juga nih, Kak Anista.
2: Iyalah, lagu cewek ada?
0: Yang cewek masih ada.
2: Siapa tuh?
0: Ada miliknya Melly Guslow dengan Menghitung Hari. Terus ada Endang Estaurina dengan Endang Hati Estaurina Lebur. Oke deh, siap.
2: Salamnya buat Andre, sekeluarga selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat... ini apa, Bu Ana di Tangerang, Mama Nurul, Bang Eman dan Maye, buat Cik Nur, buat Bang Awi, buat Bang Japar, buat Bu Anaci, apa nih, buat Pak Usul Busri, buat siapa lagi, dah lupa nih Andre.
0: Buat kalau digabung ya,
2: Ayu, buat Wanu Ucu, buat Ella, buat Ismail, buat Bang Dedi Pengeduri, buat semua-semua lah Andre.
0: Oke deh,
2: buat
0: siap.
2: Buat Andre makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Kak Anista yang ada di UK ya. Terus kita coba sapa juga, ada Koko Ali kita sapa di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo. Halo,
0: halo
3: Andre ya?
0: Iya.
3: Pendatang baru nih Andre.
0: Baru mau lama nih.
3: Dari Koko Ali Putra Ganteng di Bajem.
0: Oke deh.
3: Udah banyak yang masuk ke Andre?
0: Udah banyak.
3: Tadi padam lampu dari jam 8 sampai jam 9 malam.
0: Ah, lumayan ya, 1 jam. Ah,
3: lumayan. HP semua tak ada, baterai semua.
0: Alamak.
3: Itulah. Tak gimana ya sekarang ya PLN-nya.
0: Banyak mati-mati listrik ya.
3: Sisa lagu apa Andre?
0: Cewek tinggal Melly Guslow dengan Menghitung Hari.
3: Yang cowok
0: masih ada Naf dengan Bunga. Ada Gigi Nirwana yang telah berlalu.
3: Boleh enggak saya request lagu?
0: Yang mana tuh?
3: Lagu Wih, cucu saya nih. Lagu yang paling tua lah. Lagu Wati Perwasi.
0: Wati. Perwasi gak coba. Ada.
3: Coba lewat. Lihat ada lagu-lagu apa
0: dong? Rut Sanaya boleh.
3: Ah?
0: Rut Sanaya.
3: Terus?
0: Rut Sanaya ini kalau Wati nggak ada.
3: Nggak ada.
0: Nggak ada.
3: Hanya satu aja.
0: Alda boleh.
3: Alda.
0: Mm-mm.
3: Kalau lagu pop nih saya kurang ngerti nih, Andre.
0: Apa ya?
3: Kata Andre lagu yang lebih apa enak didengar gitu.
0: Oke, nanti Andre kasih miliknya Rut Sanaya ya.
3: Wati Perwasi.
0: Wati Perwasi nggak ada.
3: Nggak ada ya.
0: Mm-mm.
3: Terutama mana yang tadi yang lagunya?
0: Andre kasih miliknya Rut Sanaya, judulnya Ingin Ku Miliki ya.
3: Oke. Okay. Terutama untuk Andre. Mm-mm. Saya selalu.
0: Amin.
3: Terutama untuk siapa yang baru masuk nih?
0: Siapa
3: Anista
0: itu?
3: Ya.
0: Kak Anista betul.
3: Kak Anista di UK ya.
0: Uh-uh.
3: Tada dia mau single abang dia nih.
0: Lanjut.
3: Untuk Bang Deden di Pekanbaru, Diona di Kupang, juga untuk Ayu di Maluku kalau tidak salah ya, Ayu Greva di Adis, Majang City, Cek Nol, Hendra Gunawan di Mempawa, Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Putra, bukan Putra. Untuk yang di 40 AC itu Anita.
0: Oke, siap.
3: Juga untuk Yunita. Mak, Mama Eti di Bengkayang juga. Juga untuk Pak Mok, Pak Mok. Untuk Pak Tini juga ya.
0: Oke.
3: Kau pantun di sakat saya itu.
0: Oke. Siap.
3: Pak Mok. Untuk guru saya, Putra Antos alias Bang Jack. Pak Abu Suwada juga ya, alias Mr. Herman. Juga untuk siapa? Masih panjang waktu ya, Andre ya. Juga untuk Jaka Suara. Juga Mael Dua Singgit. Siapa ini? Untuk Putra Kapal, alias Bang Batiar. Siapa ini? Yang Kota Baru siapa dong? Siapa Kota Baru dah?
0: Bang Awi.
3: Bang Awi juga ya. Dia kita single, dia tidak single kita. Udah itu oke. Kak Ilma di Selat Panjang. Juga Mak Longana di Tandrai. Kok Mak Longana tu tak pernah lupa dengan kita. Dia ada kita. Lain bapak, lain mama tu Andre. Juga untuk Apa Munggu ya. Alih Cece Ririn. Untuk siapa kayak ni? Pak Pon juga lah ya. Untuk semua lah Andre.
0: Oke deh.
3: Selamat malam.
0: Uh-uh.
3: Mudah-mudahan ini kemarau hari Jumaat nanti atau Sabtu bisa hujan lah Andre.
0: Amin.
3: Ini udah kabut nih Andre.
0: Betul.
3: Kita kalau tak ada air ni kita susah ya kan Andre.
0: Betul.
3: Tak ada berduit kita masih dapat cakap. Kalau tak ada duit masih kalau tak ada
0: air ni susah.
3: Ini betul. Udah mesti naik ni Andre.
0: Itulah sama.
3: Itulah mudah-mudahan saya selalulah besar kecil, tua muda, baik semualah ya.
0: Amin.
3: Okey Andre, Majang City lagi yang paling ujung.
0: Okey deh, siap. Okey deh. Koko Ali tadi sudah bergabung ya di malam hari ini ya pendengar ya. Untuk menemani Anda dan kalau gitu jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh

0: hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mah, gawat nih, Mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
5: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
5: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
5: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk kata pendengar yang sudah bersama saya Andri Widianto dari tadi ya untuk Ruang Rindu ya di jam 9 sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 11 malam ya. Semoga lagu-lagu yang hadir menghibur Anda, menemani Anda gitu ya, dan juga bisa menepis sedikit rindunya yang terasa di dalam dada ya. Ya pastinya semoga di hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya juga gitu pendengar ya. Dan sekali lagi nanti masih akan kami temani dengan beberapa informasi lainnya dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang nantinya siap rapat di ruang dengar Anda pendengar hingga nanti mendekati jam 12 malam. Dan kalau gitu nanti ditutup dengan satu miliknya Naf dengan Bunga ya untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam. Selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi peringkat Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung kembali bersama kami di 104,2 FM dalam rangkaian Pontianak pagi ini, edisi Rabu maksud kami, tanggal 26 Agustus 2026. Bersama saya Elfati di sini, pendengar, siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik untuk temani aktivitas pagi Anda di hari Rabu ini. Masih dengan suasana yang berkabut asap ya, per pagi ini tadi kami pantau juga pendengar, di luar masih berkabut asap, suhu 26 derajat Celcius dan masih berawan juga di pagi hari ini. Kita baru saja dengan buka siaran dan akan kami hadirkan Mutiara Pagi temani Anda dengan beragam musik-musik religi temani Anda pendengar. Kita juga nanti akan ada beberapa lagu selawat ya juga ya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan kita relay di Pro1 Network seluruh Indonesia. Kopi Anda kami nantikan komentar dan opini Anda di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Yang spesial nanti Pontianak menyapa, kita juga masih akan hadirkan seputar kegawat daruratan kita terpendengar ya terhadap upaya pemadaman api karhutla nanti bersama dengan Koordinator Harian Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Barat dan Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya. Kemudian kami hadirkan juga Cek Fakta dan Halo RRI hingga nanti jelang Pontianak siang ini ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan

Dan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akal yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Sebanyak 2 ton garam disiapkan untuk modifikasi cuaca.
2: Tadi pada saat briefing sudah dijelaskan ada potensi-potensi di wilayah Landak, Bengkayang, kemudian di bagian Tenggara. Jadi mudah-mudahan pada saatnya nanti, biasanya agak sorean, itu sudah mulai muncul bibit-bibitnya yang potensi untuk dilakukan OMC.
1: Pontianak International Challenge 2026 pebulu tangkis Pontianak singkirkan wakil Amerika.
3: Misi menang tadi, saya mainnya tetap semangat, konsisten, tetap fokus dalam pertandingan ini.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito bersama dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono meninjau langsung persiapan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang akan dilakukan pada Selasa 25 Agustus 2026 petang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, pada Selasa pagi meninjau kesiapan Satgas Udara dalam melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Skadron 1 TNI Angkatan Udara. Pangdam 12 Tanjung Pura mengatakan sebelumnya melakukan OMC dirinya bersama BNPB, BMKG, dan sejumlah stakeholder terkait melakukan briefing pagi di ruang rapat Lanut Supadio untuk membahas perencanaan yang akan dilakukan pada hari ini. Mayjen TNI Novi menjelaskan, rencana OMC akan dilakukan di daerah yang terdapat potensi terbentuknya awan hujan, seperti di Landak, dan dilakukan di wilayah Tenggara, Kalimantan Barat. Diharapkan sore ini jika ada tanda-tanda potensi munculnya bibit-bibit yang bisa dilakukan OMC.
2: Rencananya tadi pada saat briefing sudah dijelaskan ada potensi-potensi di wilayah Landak, Bengkayang, kemudian di bagian Tenggara. Jadi mudah-mudahan pada saatnya nanti, biasanya agak sorean, itu sudah mulai muncul bibit-bibitnya yang potensi untuk dilakukan OMC.
1: Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono menjelaskan, OMC merupakan tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla. Tugas dari Satgas Udara Penanganan Karhutla ini ada tiga, yaitu melakukan waterbombing, OMC, dan air patrolling atau patroli udara. Untuk pesawat yang akan mendukung pelaksanaan OMC ada dua, yaitu dari pesawat BNPB, yaitu pesawat Kesa Grand Caravan dan pesawat Kasa A2117 milik TNI Angkatan Udara.
3: Untuk pesawat yang ada saat ini, kekuatannya ada dua, yaitu dari BNPB ada Caravan, Grand Caravan, dan ini adalah dari TNI, dalam hari TNI Angkatan Udara adalah pesawat Kasa, Kasa 212. Untuk mendukung kegiatan OMC. Kemudian secara keseluruhan pesawat yang nanti akan berdatangan lagi adalah dari pesawat Angkatan Darat ini. Ada heli Angkatan Darat untuk masalah waterbombing dan heli Angkatan Udara ada dua juga sudah ada di sini melaksanakan waterbombing.
1: Sementara itu, tenaga ahli Kepala BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, menambahkan potensi awan yang bisa dilakukan OMC pada saat ini berada di bagian timur Kalimantan Barat. Sementara di wilayah selatan Kalimantan Barat, sampai saat ini belum tampak potensi awannya.
4: Bahwa operasi modifikasi cuaca untuk hari ini memang potensi awan yang tersedia itu ada di sektor timur atau wilayah timur Kalimantan Barat. Untuk yang wilayah selatan masih belum terdapat potensi awan itu, sehingga kita fokuskan untuk melaksanakan OMC di sektor timur.
1: Asrianus Bulo menjelaskan dalam mendukung pelaksanaan OMC, BNPB telah menyiapkan 2 ton NHCL atau 2 ton garam yang akan disemai di lokasi terbentuknya awan hujan. Selain mendukung pelaksanaan OMC, saat ini BNPB juga sedang menggiat waterbombing dengan kekuatan 7 helikopter dan pesawat. Dalam pelaksanaan waterbombing, satu pesawat bisa melakukan 2 kali sorti. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar Agus Sudarmansyah mengkritik kinerja Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Barat yang menyampaikan data yang tidak sesuai dengan data dari Kementerian PU. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah mengkritik data yang disajikan BPS terkait jumlah warga Kuburaya yang terlayani air bersih. Lasarus menilai data yang disajikan BPS ini cenderung asal-asalan dan asal jadi di belakang meja saja dan tidak mengecek langsung seperti apa kondisi di lapangan. Lasarus mencontohkan berdasarkan data BPS, masyarakat Kuburaya yang terlayani air bersih itu mencapai 95,8%. Sementara data dari Kementerian PU hanya 20,7%. Lasarus mengatakan jika data dari BPS yang jumlah masyarakat yang terlayani 95,8% ini digunakan sebagai acuan, tentunya tidak perlu lagi membangun IPA di kubur raya ini karena tugas Komisi 5 DPR RI luas melayani seluruh wilayah di Indonesia.
5: Karena tadi di data saya itu terlayani itu 95%. Itu data BPS. Tetapi data di Kementerian PU yang data realnya baru 20,7%. Jadi ada disparitas data yang sangat-sangat tidak nyambung ya. Apa, kalau ditanya ke saya, Pak pakai data mana? Tentu saya pakai data real lapangan. Data real lapangan saya dapat dari mana? Saya akan konfirmasi dengan bupati, kepala desa, camat, dan seterusnya. Ya kemudian Kementerian Teknis yang punya data, berapa banyak satuan sambungan air bersih yang sudah ada Kementerian PU.
1: Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Agus Sudarmansyah menilai bahwa data yang disajikan BPS banyak ditemukan kejanggalan karena banyak data dan fakta tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini tidak hanya data berapa jumlah masyarakat kubur raya yang terlayani air bersih, tetapi juga terdapat data-data lainnya yang tidak sesuai.
6: Perlu kritisi juga. Data BPS itu selama ini memang banyak ditemukan kejanggalannya. Data dan fakta sering tidak berkesesuaian. Bukan hanya hari ini konteks terkait dengan data terkait dengan terkait dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang dilayani oleh PDAM. Datanya sangat tidak valid.
1: Agus meminta kepada BPS segera lakukan evaluasi dan perlu dikontrol masyarakat. Jangan sampai anggaran yang digunakan habis, tapi data yang disajikan asal-asalan dan tidak akurat, sehingga merugikan proses pembangunan di Kalimantan Barat. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat akan melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur secara bertahap dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat akan melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur secara bertahap dan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Bupati Kubur Raya Sujiwo menyampaikan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pelebaran jalan dilakukan dari simpang Mapolda Kalbar sampai Bundaran Gaforaya dan akan dilanjutkan sampai ke Bandara Internasional Supadio. Pembangunan jalan arteri Supadio ini menggunakan anggaran dari APBN sebanyak Rp830 miliar rupiah dengan panjang lebih dari 9 km. Selain pelebaran, kedepannya juga akan dibangun trotoar, yang mana jalan di depan Astra akan dilebarkan sepanjang 9 meter dan 3 meternya untuk pelebaran. Sementara sisanya untuk trotoar, sehingga trotoar di Kota Pontianak bisa menyambung sampai ke jalan arteri Supadio.
7: Kami langsung menindaklanjuti berkaitan dengan rencana pelebaran jalan di arteri Supadio. Dan memang bertahap pelebarannya, tahap pertama ini dari simpang Polda sampai ke Bundaran Gaporaya. Dan selain pelebaran juga akan dibangun trotoarnya. Nah, maka
1: Sujiwo menjelaskan dengan dibangunnya 3 lajur di jalan arteri Supadio ini, masyarakat bisa menggunakannya untuk jogging, lari, dan jalan santai. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendukung pemerintah Kabupaten Kubur Raya melakukan pelebaran jalan arteri Supadio menjadi 3 lajur. Lasarus menambahkan jika pelebaran jalan arteri Supadio ini terrealisasi, maka lajur sebelah kiri kendaraan bisa tetap jalan dan sebelah kanan bisa digunakan untuk CFD.
8: Baik, mudah-mudahan ya, ini perlu waktu tentu karena perlu biaya. Anggaran juga tidak kecil, tadi menurut dari Balai Jalan Nasional ini butuh dana kurang lebih 700 miliar ya. Itu dengan menambah lajur lagi. Satu lajur di kiri, satu lajur di kanan. Sehingga jalan menuju ke Bandar kan sempit ya sekarang nih. Ini kan hanya 2 lajur. Kalau kita mengikuti kota kan 3 lajur. Jadi nanti kalau kita sama-sama jaringan tiga lajur kiri dan kanan, berarti itu kurang lebih 700-an miliar untuk negara kita. Tapi ya mudah-mudahan ya kita upayakan. Untuk, nah ini tidak mudah, kalau tidak bisa setahun, dua tahun, kalau tidak tahun, tiga tahun kita akan kerjakan. Begitu ya.
1: Terima kasih. Lasarus menilai sudah selayaknya jalan arteri Supadio ini dilebarkan hingga sampai ke Tugu Bandara Internasional Supadio. Menurut Lasarus, dengan terrealisasinya pelebaran dan penambahan lajur di jalan arteri Supadio ini, maka akses menuju Bandara Internasional Supadio akan lebih cepat dan mudah. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong permajaan sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Sosialisasi program diperkuat agar pekebun memahami mekanisme dan manfaat replanting secara lebih jelas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan mendorong peremajaan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan perkebunan di Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan sosialisasi menjadi kunci agar perkebunan memahami persyaratan, mekanisme hingga manfaat program peremajaan sawit.
3: Dirjen Perbendaharaan Provinsi, Kabupaten Kota, KPPN yang ada di daerah-daerah yang nantinya ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai sehingga mereka yang kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan.
2: Zaid menjelaskan peremajaan menyasar tanaman sawit tua yang produktivitasnya menurun. Penggunaan bibit unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dari sebelumnya di bawah 20 ton menjadi lebih dari 30 ton, sehingga berdampak langsung pada pendapatan perkebunan serta perekonomian daerah dan nasional. Yang menambahkan peningkatan produktivitas semakin penting seiring rencana penerapan program B50. Produktivitas yang lebih tinggi dinilai mampu menjaga pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Jusrianto Hermanta melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, tunggal putra Indonesia asal Kalimantan Barat, Nataka Alif Al-Faqih berhasil mengalahkan tunggal Amerika Serikat, Glowly Gunawan, di babak kualifikasi Politron Pontianak Indonesia Challenge di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada Selasa kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tampil di hadapan publik sendiri, pebulu tangkis tunggal putra asal Pontianak Nataka Alif Al-Faqih berhasil mencatat kemenangan penting pada babak kualifikasi Politron Pontianak International Challenge 2026. Nataka menumbangkan pebulu tangkis asal Amerika Serikat dengan skor 21-19 dan 21-16. Pertandingan yang berlangsung di Gor Terpadu Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa pagi, Nataka mengaku sempat merasa tidak menyangka bisa tampil di level internasional di Pontianak.
5: Sedikit saya kaget, tidak nyangka karena bisa main di kelas internasional dan ini di Pontianak sebagai tuan rumah, dan saya pun bisa menang pada main kali ini.
4: Sementara itu, di pertandingan lainnya, ganda campuran Indonesia Raihan Dava Pramono Atresia Nova Chandani berhasil mengalahkan pasangan Cina Taipei Yihi Xuan Chen Wang Lingxin Huan 21-19 dan 21-17. Pasangan Indonesia ini mengaku di pertandingan selanjutnya lawan yang akan dihadapi ialah sesama pemain pelatnas dan akan bermain tanpa beban.
5: Karena lawan pelatnas jadi kita tidak kalah, jadi kita mau main pakai dulu saja sih, main yang terbaik.
4: Politron Pontianak International Challenge diikuti sebanyak hampir 400 atlet. Atlet Indonesia dan sejumlah negara-negara lain menurunkan pebulu tangkis terbaiknya mengikuti turnamen ini. Fiko Al-Hadi melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat, untuk pagi hingga siang hari, udara kabut dan kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Singkawang, Kuburaya, Sintang, dan Landak. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Kapuasulu. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau dan Sintang. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Perlu diwaspadai pula adanya penurunan jarak pandang akibat kabut asap khususnya pada siang, sore hingga malam hari. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2.507 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fat.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI dengan informasi di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ada rekan kami Herlinda, Ismalina dan juga El pendengar ya. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui kanal resmi kami di 08115701042 atau telepon di 734987. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kita ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di Sintang rekan Herlinda?
4: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang. Memang masih terlihat kabut begitu ya. Mungkin banyak yang berharap turun hujan tadi malam, tetapi tidak kunjung datang juga hujannya Fatih. Jadi untuk pagi hari ini juga ada beberapa sekolah yang masih BDR begitu Fatih.
1: Baik, dan Pak, tentunya sambil kita nantikan ya hujan yang akan turun di Kalimantan Barat ini segera paling kita nantikan ini pendengar. Terima kasih Rinda atas informasi Anda dari Sintang. Kita beralih ke Sanggau bersama rekan kami Ismalina. Di sana bagaimana kondisi terkini Isma?
2: Baik Fatih, kalau untuk di Sanggau alhamdulillah kemarin sore ya pada pukul 5 hingga pukul 9 turun hujan. Dan tentunya kabut asap di wilayah Sanggau juga sudah mulai berkurang pagi hari ini, nampaknya juga masih mendung Fatih. Dan aktivitas belajar juga masih dilakukan secara BDR ya, hingga 28 Agustus nanti.
1: Baik, terima kasih Kak Isma dari Sanggau. Kita beralih ke Sambas bersama rekan El. Di sana bagaimana kondisi terkini El?
5: Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan juga pendengar. Untuk di Sambas pagi hari ini, sinar matahari belum terlihat begitu ya, karena memang juga kabut ini juga masih terlihat juga menutupi matahari. Kemudian untuk aktivitas masyarakat pagi hari ini, untuk yang di Jalan Tabrani yang lewat ini sudah cukup ramai juga, anak-anak juga sudah pergi sekolah juga. Kemudian juga yang sudah pergi kuliah juga sudah terlihat ramai begitu Fatih.
1: Baik, terima kasih informasi Anda dari LD Sambas pendengar. Begitupun di Kota Pontianak per pagi ini ya pukul 6.30 kami pantau saat ini masih berkabut asap di Kota Pontianak, belum turun hujan juga pendengar, dengan suhu 25 derajat Celcius. Dan yang paling dipantau ini adalah kualitas udara, di mana saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masih dalam kategori berbahaya pendengar, dengan indeks 300 lebih juga dengan indikator ungu. Kemudian kami lakukan pemantauan juga live CCTV Tigulis Ahmad Yani di Kota Pontianak, saat ini terpantau sudah mulai ramai. Dan sekolah juga masih diliburkan untuk, bukan diliburkan ya, tapi belajar daring dari rumah, di mana untuk jenjang SD dan SMP, sementara untuk jenjang SMA SMK masih ke sekolah pendengar ya. Dan saat ini pantauan lalu lintas juga ramai lancar, terdapat beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia yang dapat kami update informasi untuk Anda pagi ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di luar, hati-hati tentunya pendengar, kami imbau untuk selalu menggunakan masker dan pelindung diri. Dan update informasi Anda ke kami di WhatsApp 08115701042, telepon di 734987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai informasi pertama dari RRI Pontianak. Kali ini kami hadirkan pendengar mengenai harapan masyarakat kita di Kalimantan Barat yang sangat merindukan hujan, di mana Pangkalan Udara Lanut Supadio terus menunjukkan peran aktif dalam memperkuat dan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada Selasa kemarin petang.

0: pengerahan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 yang melaksanakan misi penyemaian bahan semai di area yang telah ditentukan. Kehadiran unsur udara TNI AU menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya melalui langkah pencegahan dan mitigasi dari udara. Terakhir, pendengar dan Lanut menjelaskan bahwa melalui sinergi dan kesiapsiagaan unsur udara TNI AU melalui Lanut Supadio siap mengambil peran dalam setiap upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan operasi udara, pemadaman dari udara maupun langkah mitigasi lainnya. Itu ya pendengar, informasi dari RRI Pontianak terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kemudian status karhutla di Sanggau juga naik menjadi tanggap darurat yang akan disampaikan oleh rekan kami Ismalina.
1: Baik Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 14 hari. Yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah titik api terpantau di 15 kecamatan dan kondisi karhutla dinilai semakin mengkhawatirkan. Wakil Bupati Sanggau menjelaskan perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat ditetapkan melalui rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda, TNI, Polri, dan pihak terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan pembentukan Satgas untuk mendukung penanganan karhutla. Selain itu, ia juga memaparkan Satgas tersebut juga akan dibentuk hingga tingkat desa untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan. Dikatakan pemerintah daerah juga menyiapkan sistem kerja selama 24 jam agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Selain itu, Wakil Bupati Sanggau juga menyampaikan penanganan karhutla selama masa tanggap darurat tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi agar kebutuhan dalam penanganan kondisi darurat dapat segera dipenuhi. Itu informasi pertama dari Sanggau, Fatih.
0: Terima kasih rekan Isma. Dan masih seputar kebakaran hutan dan lahan, pendengar, selain kualitas udara yang turun, yang dikeluhkan oleh masyarakat juga ini adalah krisis air bersih, pendengar. Di mana lebih dari 2 bulan tanpa hujan, warga Asam Kanis, Kecamatan Tebas, krisis air. Di Sambas, rekan kami El akan melaporkan selengkapnya.
2: Dan pendengar dan juga rekan, lebih dari 2 bulan tanpa hujan ini membuat warga Dusun Asam Kanis di Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi yang paling parah ini memang dirasakan oleh warga di RT 6, kemudian juga RT 7 serta di RT 8. Sumur warga di sana ini juga mulai mengering, sementara untuk aliran air sungai itu tidak lagi mencapai permukiman. Akibatnya warga ini terpaksa membeli ataupun juga mengambil air dari sungai menggunakan jerigen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga Dusun Asam Kanis Saputra ini mengatakan kalau untuk kondisi kekeringan membuat pengeluaran rumah tangga ini juga mengalami peningkatan karena memang warga ini juga harus membeli air untuk berbagai kebutuhan seperti untuk mencuci pakaian ataupun juga mencuci piring. Dan menurutnya satu tangki air ini berkapasitas sekitar 2.000 liter dijual dengan harga sekitar Rp100.000. Warga juga telah berupaya untuk membuat sumur secara manual, namun sumur dengan kedalaman sekitar 30 meter ini menghasilkan air berwarna kuning dan juga mengandung zat besi sehingga belum layak untuk digunakan secara optimal. Lebih lanjut, Saputra juga menyatakan warga memerlukan sumur bor dengan kedalaman yang lebih memadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara itu, Kepala Dusun Asam Kanis Sabri mengatakan untuk kekeringan yang berlangsung sekitar 2 bulan tersebut ini berdampak cukup parah terhadap masyarakat, terutama di 3 RT. Sekitar 263 kepala keluarga itu terdampak akibat sulitnya mendapatkan air bersih. Warga juga harus mendatangi sungai dan juga membawa air menggunakan jerigen untuk keperluan mandi, mencuci, memasak, serta juga keperluan rumah tangga lainnya. Lebih lanjut, dia juga menyatakan kondisi tersebut ini juga membuat biaya hidup masyarakat ini juga mengalami peningkatan. Sementara untuk aliran air sungai di sekitar wilayah ini tidak mencapai permukiman. Selain kesulitan memenuhi

0: kebutuhan sehari-hari, warga ini juga mulai khawatir terhadap potensi kebakaran di sekitar permukiman karena juga keterbatasan sumber air. Oleh karena itu, Sabri ini juga berharap kepada pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan air bersih secara merata kepada warga yang terdampak, sekaligus juga membangun sumur bor permanen sebagai solusi jangka panjang. Fatih.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas pendengar. Dan selain di Sambas, kesulitan air bersih juga dirasakan oleh warga Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana memang musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, hari ini sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Nah, salah seorang warga Sintang, Corona Sri Hermianti, mengatakan dalam 2 pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia harus membeli air dengan harga Rp500.000 untuk konsumsi sekitar 3 minggu. Nah, kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember. Kebiasaan mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia. Sumur yang selama ini menjadi sumber utama air untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan juga MCK mulai mengering dan debit airnya semakin kecil. Kondisi ini membuat kami terpaksa membeli air sejak tanggal 14 Agustus 2026 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini dikatakan Suster Corona Sri Hermianti. Dan sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga perawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus 2026 ini di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang. Nah, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Nah, curah hujan minim di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air dan tidak melakukan pembakaran lahan dikarenakan kondisi yang relatif kering, dan juga menjaga jarak aman di saat berkendara apabila kondisi jarak pandang rendah. Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Warga diimbau untuk menggunakan air secara bijaksana dan memanfaatkan kembali air yang masih layak digunakan sembari menunggu datangnya hujan untuk mengisi kembali cadangan air yang mulai menipis. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan pendengar, beberapa saat lagi kami akan segera kembali temani Anda dengan informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kami masih temani Anda di kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, informasi olahraga kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana pebulu tangkis Indonesia Panji Reswara Utama Gunawan harus bekerja keras menghadapi wakil Malaysia Jia Ho Chung dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Liga Tunggal Putra. Pertandingan berlangsung sengit hingga 3 game sebelum Panji mengamankan kemenangan. Pertandingan Gunawan menghadapi Chung berlangsung ketat sejak set pertama. Kedua pemain saling mengejar poin hingga Panji mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-19. Usai pertandingan, pemain yang mewakili Indonesia itu mengaku laga tersebut cukup menguras tenaga. Gunawan menyebut rally panjang menjadi salah satu faktor yang membuat pertandingan berjalan melelahkan. Melansir dari laman rri.co.id, Gunawan juga mengakui sempat kehilangan fokus pada game kedua karena terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kondisi lapangan yang dirasakannya cukup lambat turut menjadi tantangan yang perlu disesuaikan. Sementara itu, Chung menilai permainan Gunawan memberikan tekanan melalui serangan-serangan keras. Dirinya juga mengakui melakukan sejumlah kesalahan yang membuat momentumnya tidak konsisten sepanjang pertandingan. Tentunya selamat, dan kita akan selalu update terus perkembangan dari pebulu tangkis Indonesia yang sedang bertanding, pendengar, di kota Pontianak dari Polytron Pontianak International Challenge 2026. Dan kemudian informasi kami alihkan ke Sambas, di mana rekan kami L di sana akan melaporkan BNNP Kalbar dan BNNK Sambas amankan 2 terduga pengedar dan 53 paket sabu di Galing. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat bersama BNNK Sambas kembali melakukan penindakan terhadap dugaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sambas. Untuk penindakan ini dilakukan pada hari Senin kemarin 24 Agustus 2006 di wilayah Kecamatan Galing. Kepala BNNK Sambas Abdul Mutalib mengatakan penindakan tersebut ini merupakan bagian dari komitmen BNN untuk memutus mata rantai peredaran narkotika khususnya di Kabupaten Sambas, dan menurutnya langkah ini juga menjadi upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, dia juga menyatakan dalam penindakan tersebut tim bidang pemberantasan dan intelijen BNNP Kalbar bersama BNNK Sambas menggerebek salah satu lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Tugas kemudian mengamankan 2 orang yang diduga terlibat, masing-masing berinisial GN dan juga NN. Dari lokasi penindakan, petugas menemukan dan mengamankan 53 paket narkotika jenis sabu yang diduga siap edar. Kedua terduga ini beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Petugas masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri asal-usul narkotika serta kemungkinan adanya jaringan ataupun juga pihak lain yang terlibat. Atas dugaan peredaran narkotika tersebut, para terduga ini dapat dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ati.
0: Terima kasih rekan Elas, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke Sanggau, di mana musim kemarau menyebabkan harga ikan laut di Sanggau melambung. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
2: Ya, musim kemarau yang masih berlangsung turut memicu kenaikan harga sejumlah ikan laut di Pasar Sentral Sanggau, yang mana salah seorang pedagang Cika mengatakan kenaikan harga terjadi pada ikan tongkol, sarden, kembung hingga udang di tengah menurunnya minat belanja masyarakat ya pada Senin kemarin 24 Agustus 2026. Kenaikan juga terjadi pada komoditas udang dan ikan air tawar, yang mana udang dogol kini dijual sekitar Rp85.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000, sementara ikan nila naik menjadi Rp55.000 dari kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Dan udang selain itu, Cika juga mengatakan musim kemarau tidak hanya berdampak pada harga tetapi juga menekan aktivitas pemasaran ikan, yang mana kondisi ini terutama dirasakan para pengepul yang memasarkan ikan ke sejumlah wilayah perkampungan sehingga daya serap pasar menurun. Meski mengalami penurunan pembelian, Cika menyebut ketersediaan stok di tokonya masih relatif aman karena memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Dan ia juga menilai selama musim kemarau masyarakat cenderung mengurangi pembelian ikan, sementara produk olahan seperti sosis dan nugget menjadi salah satu pilihan yang lebih banyak dicari. Fatih.
0: Terima kasih Rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Dari informasi perikanan kita beralih ke pertanian, di mana petani jeruk sintang kembangkan hasil pertanian. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih Rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo, yang biasa disapa Atet, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Nah, selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Nah, dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Nah, dengan dua orang pekerja, hasil panen dapat mencapai sekitar 200 kg dalam sekali panen. Nah, siklus panen juga terus berulang sehingga produksi dapat kembali tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya masuk Kasintang, area Tugu BI, sampai ke Kabupaten Melawi. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas jeruk sambal memiliki peluang besar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah. Nah, namun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara biaya perawatan dapat mencapai 6 juta sampai 7 juta rupiah per bulan. Nah, jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Nah, meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Pengalaman gagal panen pun pernah dialami, tetapi tidak menyurutkan semangat petani untuk terus bertahan. Dalam mengelola kebun, petani juga dibantu 4 orang pekerja dengan luas lahan lebih dari 4 hektar dan komoditas jeruk sambal serta pepaya yang terus dikembangkan. Perkebunan ini menjadi gambaran bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke Rekan Fatih.
0: Terima kasih Rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang, dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Anda dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak untuk informasi selengkapnya. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih kembali Fatih.
3: Terima kasih kembali Fatih.
0: Baik, di sana ada rekan kami Rinda Ismalina dan juga rekan L di sana pendengar. Nanti kita akan bertemu kembali di Halo RRI ya, rekan L ya. Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jelang pukul 7 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di RRI Pontianak.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.